0: Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah hazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.
1: Okey, hari ini adalah Hari Orang Asal Sedunia, okey, yang disambut pada setiap 9 Ogos. Hari ini 9 Ogos tau. Ha, kok lah lupa hari . Dan Hari Antarabangsa Orang Asal Sedunia diperkenalkan bagi mempromosikan dan melindungi hak penduduk asli dunia serta mengiktiraf sumbangan mereka kepada masyarakat global, kan? Dan mereka merupakan pewaris dan pengamal budaya unik serta cara perhubungan antara manusia dan alam sekitar. Selamat Hari Orang Asal Sedunia. Selamat pagi Malaysia pun. Kita punya pengacara pakai pakai sesuatu yang menarik, yang unik. Baik, terus dengar Radio Malaysia Langkawi FM. Saat lagi kita nak kongsi Langkawi sana sini.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Malaysia.
1: Langkawi sana sini.
2: Okey, Langkawi sana sini. Hari ini kita nak berkongsi tentang Print Lab. Okey, semalam telah berlangsung majlis perasmian pameran Print Lab Melakar Kenangan Mencetak Impian di Balai Seni Negara Langkawi. Dan majlis perasmian telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad. Hadir sama Pengarah Balai Seni Negara Langkawi Zazlan Ziha Zaini serta Pengarah Bersama Cetak 17 Muhammad Faizal Mat Suhib. Pameran itu menghimpunkan karya seni cetak 9 ahli kumpulan Cetak 17 yang mengetengahkan pelbagai tema termasuk alam semula jadi, budaya dan pengalaman kehidupan. Turut dipersembahkan siri printmaking in situ, lakar terus yang dihasilkan secara langsung di beberapa lokasi sekitar Langkawi sebelum diproses dan dicetak di Studio Seni Cetak Balai Seni Negara, Langkawi. Dan pendekatan itu menjadi medium para seniman merakam dan mentafsir landscape, budaya serta warisan Langkawi melalui karya seni cetak. Pameran berkenaan turut didedikasikan buat pengasas bersama Cetak 17, Samsudin Wahab yang telah meninggal dunia pada Mei lalu.

0: Umi, ni singa kan?
1: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
2: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
3: Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
4: Akulah Raja Rimba.
3: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.
5: Ceria pagi.
6: I love you.

Okey, seterusnya penyalahgunaan dadah kanak-kanak pada usia 10 hingga 14 tahun di Terengganu meningkat, ini menurut AADK. Dan berita seterusnya juga adalah bahaya kan, risau kalau baca berita macam gitu. Okey, ini berita seterusnya. Kesuma Perkasa Ekosistem TVET menerusi kerjasama EdTech ITE Singapura.

Tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah khazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.

0: hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Okey, makan apa hari ini? Tak makan lagi. Okey, kan. Kalau nak makan, jangan kalut-kalut tau. Kadang-kadang ada benda macam contohlah, macam moi kan, macam bubuk semua. Benda berkuah kan. Kalau makan kalut-kalut, makan sambil sembang-sembang, makan sambil kekalit tengok orang, awet lalu pula. Lepas tu dia main suap je. Melepuh mulut tuan-tuan. Lidah tu tiba-tiba saja dia kemerah-merahan. Bukan tiba-tiba lah, yalah. Kena sup panas kot, kan. Antara tipnya sejukkan lidah dengan air sejuk. Pergi minum air sejuk cepat-cepat. Kalau saya boleh menyejukkan, tak apa tengok saya, okey. Lepas tu ambil makanan atau minuman yang menyenangkan. Yang senangkan tu macam mana? Yang tak pedas, yang tak masam. Contoh macam yogurt, susu sejuk. Makanan yang lembut-lembut sikit lah, agak-agak ke, kan. Macam tu lah, puding ke, yang pedas-pedas masam-masam letak belakang, bagi kat saya dulu pun tak apa. Okey, saat lagi kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur pukul 9, tak lambat dah. 11 minit sahaja lagi. Lepas tu kita nak ke makan apa hari ini. Kan, nak makan apa hari ini? Asyik gila kita kongsi.

0: Umi, ni singa kan?
1: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
2: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
3: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
4: Akulah Raja Rimba.
3: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.
5: Ceria pagi.
6: Check 1 2 1 2. Mulakan semula.

0: Hari ASEAN ke-59 akan disambut pada 8 Ogos 2026 menandakan ulang tahun penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Di bawah kepimpinan Filipina, ASEAN 2026 di seluruh rantau ini mengetengahkan tema Mengemudi Masa Depan Kita Bersama. Acara dan program utama pada minggu ini, Peraduan Pidato Belia ASEAN Pusingan Akhir akan diadakan pada 6 Ogos 2026 berpusat pada wawasan masa depan serantau. ASEAN Connectivity Through Stories, sesi pada 6 Ogos memfokuskan pada penyambungan budaya dan penceritaan. Forum C-ASEAN CAF 2026 dijadualkan pada 7 Ogos dengan tema ASEAN Berdaya Tahan Ketersambungan sebagai Kelebihan Daya Saing. Majlis Peringatan ASEAN Sambutan Malam Rasmi pada 7 Ogos untuk menghormati sejarah matlamat ASEAN selama 59 tahun. Selamat Hari ASEAN ke-59 dari Langkawi FM.
1: Rumpun serai di pinggir desa, sayang selasih disambar orang. Pahlawan negara gagah perkasa, tidak gentar di medan perang.
2: Daripada keruntuhan Kota Melaka, kita bina satu bangsa yang merdeka. Daripada ujian yang melanda, kita bina jiwa-jiwa yang terus tidak berhenti berdoa untuk bumi kita Malaysia. Sesungguhnya, tugas kita berdoa dan berusaha. Tetapi tugas pejuang-pejuang kemerdekaan kita berusaha bersungguh-sungguh tanpa diam, bukan sahaja dengan menadah tangan dan doa, tapi dengan menumpahkan air mata dan darah beratus-ratus tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sehingga hari ini kita dapat sujud dengan aman, kita dapat rukuk dengan aman dan tenang. Alhamdulillah, dan bertakbirlah, Allahu Akbar. Terima kasih Allah atas erti sebuah kemerdekaan.
3: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan Makan Apa Hari Ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

Lancar FM di 104.8. Ya, untukmu, betul. Ain di sini, okey? Okay, waktu sekarang pukul 9.19 pagi dah, tuan-tuan. Kita masuklah ke cerita kita kali ini, okey? Ceritanya? Ceritanya adalah makan apa hari ini, masakan pertama yang hampa masak masa mula-mula kahwin dulu. Ingat ke tak ingat? Ingat ke ingat? Kan ada yang lupa dah, tapi kebanyakan dia tak apa nak ingat lah, maklum lah. Dia kata saya tak masak, saya order je. Order je, kita tak mau yang order je, kita nak yang masak-masak. Kan masak-masak masa mula-mula kahwin ni dia dia ada macam-macam. Ada masak yang dia macam eksperimen. Okay, dia try dulu bang. Ada masak yang masak je lah, gitu. Ada macam-macam masak lah, eh. Ada yang janji masak. Kan masak lah kau. Okay, sekejap lagi kita kongsi antara pendapat-pendapat masakan pertama yang hampa masak masa mula-mula kahwin.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Okey, dah muat turun ke belum? RTM Click. Download lah, tak susah. Lepas tu boleh tengok TV, boleh dengar radio, kan? Boleh tengok sokan. Okey, kita kan minat-minat sokan. Okey, yang minat masak, yang minat masak. Okey, masak apa hari ini? Okey, masa mula-mula kahwin dulu, ni kita ada Siti Asma, Langkawi Emma. Mula-mula masak dulu, masak mi goreng. Pedah gila dengan masin pahit semua cukup. Nah, buat apa? Okey, lepas tu tanyalah arwah mak mentua. Okey ke mak? Mak mentua pun jawablah, okey, sedap. Kita pun excited.

Hang tunggu Ustaz. Ah, lepas tu semua dia tahu kan. Wangi-wangi ni semua baru-baru. Ah, tunggu lama sikit. Ni tapi tak apalah, kita faham. Kita faham. Jawapan-jawapan seperti ini menampakkan orang tu masih bujang. Cerita pula. Okey, kita ada Sofa Second Plan.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zina Kel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Penyakit denggi terus meningkat di negara kita. Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah hazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, anda dengar Ceria Pagi 9.38 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak anda dengar yang sampai lah ni kan. Okey, makan apa hari ini? Okey, Kak, jangan diikut Kak DJ tak makan lagi. Jangan. Sarapan pagi tu penting ya. Kenalah sarapan. Okey, untuk makan apa hari ini, masakan pertama yang hampa masak mula-mula kahwin. Kita ada Joe dan juga Ana. Okey, kami dua-dua ni tak reti masak. Lepas tu kami set untuk order hari-hari. Tapi lepas 5-6 bulan tu kami try lah masak sikit-sikit. Lepas tu buat sambal telur, nasi putih, bubur kicap. Jadilah kan. Dia makan simple-simple macam tu pun dah bertambah dah kan. Picit-picit cabai gitu. Kita ada Cia. Cia kata saya masak nasi lemak sebab dia suka makan nasi lemak. Habis peti air kosong melopong. Lepas tu kami masak nasi sajalah. Paling simple, goreng telur, buah kicap. Tu pun dah sweet. Gitu. Ini Jah, dia kata anak darah dulu manalah kati masak sangat kat DJ. Kami masak kari ayam. Masuk ayam mentah kat dalam, hangit kat luar. Mujuklah mak mentua baik. Dia ajak slow-slow dengan penuh kasih sayang. Lepas tu duk peturun ilmu lah ni saya. Nak kata pandai tak pandai tu boleh lah. Okey lah kan. Kita kadang-kadang tengok orang masak kan. Lepas tu ambil ilmu sikit-sikit. Jangan tengok saja. Duk tolong tengok saja. Susahlah. Tengok juga. Lepas tu tengok-tengok cubalah. Gitu. Maklumlah kan. Mula-mula kahwin ni biasa lah. Masak simple-simple.

0: Cepat. Rajin ah, kamu susun itu temburung.
1: Eh, Mutu, terkejut aku. Taklah, aku susun ni nak elakkan ayam petakung. Kamu kan tak tahu kalau biak petakung nanti jadi tempat pembiakan nyamuk Aedes.
0: Betul tu, Mat. 10 minit saja diperlukan untuk periksa rumah kita setiap hujung minggu. Tiarapkan bekas-bekas kosong, kemudian guna bahan pembunuh. Jentik-jentik di bekas takungan air. Macam tempat alas pasu bunga kau ni.
1: Ha, aku baru je bubuh ubat pembunuh jentik-jentik tadi. Ha, ni lagi satu, Mutu. Aku nak pesan kat Hang. Hang tu kan suka berjalan merata.
0: Apa, Mat? Aku ronda kampung saja. Bukan pi rata-rata lah.
1: Hang tu jangan duduk luar rumah sangat. Pendek kata, jangan duduk berjalan merata waktu puncak nyamuk Aedes menggigit. Di antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi dan 6 petang hingga 8 malam. Ingat ah.
0: Baiklah kawan, mesti ingat punya.
1: Macam tu lah kawan, cegah Aedes, cegah denggi.
0: Mestilah kawan.
2: Hai, saya Isti Liana. Saya anak

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah khazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.
2: Okey, lagi 10 minit ke pukul 10 pagi. Saat lagi kita nak dengar berita semasa. Nanti pukul 10, no? Lagi 10 minit. Okey, dalam masa 10 minit ni, masakan pertama yang hampa masak masa mula-mula kahwin. Ingat ke tak? Okey, kita ada Lina. Dia kata, beraninya tak tahu nak habang. Kan? Orang nak main rumah kan. Maklumlah rumah orang baru orang panggil. Saya cuba masak ayam masak merah. Okay. Rupa-rupanya lupa bubur garam. Tawak habis. Tapi tak apalah. Malu-malu. Malu tak tahu nak habang. Tapi itulah kenangan kan. Betul itu. Tak payahlah malu sangat kan. Kita cuba. Tak apa. Kurang garam kita boleh tambah. Janganlah terlebih garam. Ha, tu yang susah tu. Sebab ada orang kata, apa ayat dia? Aku ni makan garam mawai pada hang. Dia makan garam banyak bahaya tu. Jaga-jaga darah tinggi. Baik, Abang Man katanya, dulu-dulu masa mula-mula kahwin, isteri saya tak masak. Sebab dia memang tak pandai masak. Saya yang masak. Masaklah bang. Bagus juga. Kan, tolong menolong. Ada hari, suami masak. Duit esok, saya tak masak. Lusa, abang masak. Macam tu. Tak apalah abang masak, masak, masak, masak dan masak lah. Tak ada masalah. Okay, macam-macam try . Semula-mula dulu, tu lah eksperimen kan. Ada orang buat kek, tapi tak jadi kek. Ada orang buat bengkang, tapi dia jadi kek. Macam mana? Gitulah, cuba. Nama pun eksperimen. Baik, kita ada Black dan juga Adira.

0: Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah khazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.
1: Dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
2: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
3: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.

0: fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Langkawi FM 104.8, ya, untukmu. 10.16 minit pagi. Assalamualaikum semua yang dengar Langkawi FM, Loni. Dan Loni, kita masuk dalam program 15 minit bersama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Dan hari ini kita bersama-sama dengan Dr. Abdul Hadi Muhammad Zuki, Pegawai Kesihatan Epidemiologi Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Assalamualaikum, Doktor.
4: Ya, assalamualaikum. Puan.
3: Doktor
4: ni bagi peluang kita datang pagi ni.
3: Sama-sama. Ha, itu Doktor Maidah kan?
4: Ya, Maidah minggu lepas.
3: Dua minggu lepas. Ha, hari ini kita mai lagi, kita nak cerita tentang apa perkembangan terkini aktiviti-aktiviti kesihatan di Langkawi. Doktor, minggu ni minggu keempat di Langkawi kan?
4: Ya, betul.
3: Oh, sat je, no. Sebulan tu, no.
4: Ah, dekat-dekat sebulan.
3: Doktor asal orang Kedah juga kan?
4: Ah, saya orang Kedah, orang Jitra.
3: Orang Jitra. Ha, baik Doktor. Macam mana Langkawi kita lah ni, aktiviti-aktiviti kesihatan yang dijalankan di daerah Langkawi ni?
4: Oh, baik. Pertama sekali, saya recap dulu lah. Saya ingat lah apa yang Dr. Mansur cerita last week lah. Okay. Untuk perkembangan kita, kita fokus banyak kepada demam denggi lah. Sebab sekarang ni musim dia memang
3: betul-betul
4: memang kenaikan di peringkat negeri pun kan. Jadi kalau ikut-ikut tu sebenarnya 2 minggu lepas pun kes dah start naik lah. Dalam, saya rasa dalam 6 minggu, 5 6 ke 6 minggu yang lalu memang kes dah start ada. Dan juga dia uptrend lah. Dan 2 minggu lepas masa tu kita sasak saya dalam 2 kes sahaja.
3: 2 kes.
4: Tapi minggu lepas memang agak ni lah. Agak kita berita tak baik sangat lah ya. Dan kita dah daftar 5 kes lah minggu
3: 5
4: lepas.
3: 5 kes lah, naik 3 dah tu.
4: Ya, dia naik 5 kes berbanding dengan tahun lepas. Minggu lepas 2, tambah 5. Jadi kumulatif kita sebenarnya kalau ikut di Langkawi ni, sehingga minggu epic ke-31 ni, kita kata lebih, bukan bulan 8 ni lah ya. Minggu 8 ni dah 35 kes dah yang kita daftar.
3: Ui, boleh tahan tu.
4: Tapi tak banyak lah pun kalau kita compare tahun lepas, memang kita nampak turun lah. Sebenarnya banyak lah perubahan yang kita berjaya buat tu. Alhamdulillah, dah tahun lepas. Tapi kalau boleh kita nak sifar lah.
3: Sebab
4: Langkawi ni kita, tempat kita lah. Kita tak nak lah sebab orang pun main semua. Betul. Kalau boleh kita nak semua datang ke Langkawi ni bercuti dengan baik lah.
3: Betul. Kan. Sebab kita nak lah orang main sini rasa selamat.
4: Ya, betul.
3: Orang nak bercuti pun tak ada risau. Betul, kan, betul. Doktor kan. Dan juga perkembangan terkini wabak-wabak di Langkawi selain daripada denggi ni, Doktor.
4: Okey. Untuk yang sekarang ni, untuk yang kita paling highlight sebenarnya adalah beberapa penyakit-penyakit yang lain, tapi dia bukannya keutamaan yang untuk kita dekat sebab kesihatan daerah kita nak tengok lah, sebab dia kita kata magnitude dia agak rendah lah. Tapi kalau untuk denggi ni, macam saya cakap tadi, 5 kes tu sebenarnya kita dah ada satu wabak lah. Denggi merupakan wabak ketiga kita. Wabak ketiga di daerah Langkawi. Jadi kita rasa kita dah free wabak denggi ni dah lebih kurang 2 ke 3 bulan lah. Saya rasa awal tahun itu ada wabak, kemudian dah tak ada wabak. Kemudian ni wabak pengenalan lah kepada saya. Saya buat 3 minggu kan.
3: Dia nak buat sambutan.
4: Ya, wabak pengenalan.
3: Pengenalan.
4: Jadi ada satu wabak di kawasan Kuah ni. Yang mana kita dah daftar sebanyak 4 kes lah.
3: Okay.
4: Jadi untuk makluman puan dan juga pendengar, dalam kes-kes nara kes yang kita dapat ni, dia ada melangkaui semua jenis umur lah. Ada kanak-kanak sekolah rendah pun ada. Ada yang working age punya, macam umur-umur kita lah, 30-40 gitu kan. Kemudian ada warga emas pun ada. Yang mana kita suspect lah bila kawasan-kawasan ni, bila warga emas ni, tempat-tempat dia tak sama lah. Kanak-kanak ni dia sebab pagi-pagi dia keluar pergi sekolah kan. Kita terpaksa siasat tu, kita punya inspektor kesihatan kita kesiasat sejarah perjalanan kepada setiap kes-kes ni. Untuk kita tahu kat mana sebenarnya faktor risiko yang kebarangkalian jangkitan ni kena kepada dia lah. Jadi antara yang macam warga emas ni, kita siasat tu sebab lelah orang kita ni pagi-pagi sembahyang di masjid, subuh kan. Jadi bagus lah tu sebenarnya. Cuma itulah bila kawasan tu jadi kawasan tak selamat dan dia lalu Na'uzubillah lah. Mungkin itulah punca yang menyebabkan dia terkena jangkitan juga. Tapi kita, sebab kita dapat notifikasi semua dan kita daftarkan ni, kita dah masuk lah dan kita dah buat kawalan di kawasan-kawasan wabak denggi ni. Dengan harapan kita dapat cubalah kontrol dan kita nak elakkan kes ni makin bertambah lah. Sebab untuk makluman puan lah, kita cerita sikit lah dari segi teori denggi ni. Dia sebenarnya setiap telur ni dia akan menetas setiap 5 hari puan.
3: Setiap 5 hari tu?
4: Lima hari dia bertelur. Dia waktu nyamuk tu akan bebas. Jadi sebenarnya dia, kita nak kata, sebab dan telur tu pula dia boleh bertahan lama. Bila dia duduk dalam satu bekas yang kering, bila musim hujan, hujan tu air, walaupun setitik ke dua titik yang kena pada telur tu, telur tu akan mula menetas. Jadi itulah point, itu isu yang utama kita tu. Jadi kita tak katalah, sebab kadang-kadang bila mungkin benda tu dah ada daripada bulan, kita kata sebab sebelum ni Langkawi saya agak panas lah. Saya tahu masa saya main tu dah start hujan lah. Bila dia panas ni biasanya denggi ni bukan ni kita punya isu utama. Bila dia start hujan, hujan kering. Kalau hujan straight itu ayak dia banyak. Kan dia akan bertakung banyak. Tapi bila hujan kering, dia ada masa untuk nyamuk tu menetas dan juga dia akan start ni lah. Dan masalah satu lagi adalah nyamuk yang dah ada kena jangkitan tu, bila dia bertelur, dia punya jangkitan tu ada duduk sekali dengan baby dia yang dalam telur tu. So mungkin jangkitan yang berlaku pada tahun bila-bila tu, bila dia menetas, dia akan tersebar lah juga penyakit. Itu yang kita sebenarnya dia agak tricky untuk kontrol ya.
3: Betul.
4: Sebab itulah kita dalam kawalan denggi ni sebenarnya kita cuba untuk libatkan lah. Dan untuk makluman juga, kita buat kawalan yang kita dah buat, yang juga berdasarkan siasatan yang kita dah buat. Kita tengok tempat-tempat yang ada pembiakan yang ni, kita kata hampir 50% dalam kawasan-kawasan persekitaran perumahan lah. Sama ada dalam rumah ataupun dalam kawasan persekitaran. Which is dia bukan, kita kata kalau kawasan bandar pun, kawasan majlis tu kita kata di luar rumah lah kan. Jadi di luar rumah ni 50%, 50% lagi ada dalam kawasan rumah. Jadi yang kita, bila kita buat gotong royong di peringkat majlis, peringkat orang kampung, kita nak minta sebenarnya penglibatan daripada komuniti tu sebenarnya sangat penting lah. Sebab kita tak payah lah kita nak masuk semua rumah kan.
3: Jenuh lah.
4: Juga susah lah. Jadi kita sebenarnya, kita memang berharap sangat lah kalau ada orang kampung macam kita dah buat gotong royong baru ni di lokaliti wabak kita, alhamdulillah lah, agak banyak jugalah sebenarnya penyertaan daripada orang kampung. Walaupun mungkin tak turun semua direct ke tapak program yang asal, tapi at least bila kita datang ke rumah-rumah, dia dah tolong kemas rumah dia sendiri. Jadi kita tolong jadi pemudah cara. Kita layas dengan pihak majlis, dengan SW Corp, EE Daman, untuk tolong angkat sampah yang dia dah tolong kutip tu. Jadi kita boleh clear lah insyaAllah, dengan harapan kita boleh berjaya settlekan masalah tu dah.
3: Kan, kerjasama komuniti tu penting juga. Memang penting pun. Jadi kalau nak pergi dayang rumah kan rumah je, pergilah doktor tu.
4: Ya, betul.
3: Tak ada nak kelih semua tu. Jadi doktor, boleh tak kita nak kongsikan tentang program-program ataupun perkembangan yang akan datang ataupun yang telah dirancang ataupun yang telah berlangsung dalam daerah Langkawi ni doktor?
4: Okey. Kemudian untuk di peringkat unit kita punya apa, promosi kesihatan. Kita sebenarnya dalam perancangan, kita bukan rancangan, kita dah laksana pun.
3: Betul.
4: Kita panggil BNMS lah.
3: BNMS.
4: Bulan Nasional Malaysia Sihat. BMSS, Bulan Malaysia Sihat Sejahtera.
3: Bulan Malaysia Sihat Sejahtera.
4: Dalam bulan ni kita rangka lebih kurang 2 bulan lah. Kita sebenarnya kita aturkan beberapa program-program lah. Kita ada program-program melibatkan sekolah, ada program melibatkan komuniti, ada program-program dalam bentuk aktiviti-aktiviti apa, kesihatan, kecergasan semua tu kan. Adalah macam kalau tuan-puan ingat, pada awal bulan hari tu kita ada buat satu Mahsuri Walk.
3: Mahsuri Fun Walk. Dekat Wellness Hub.
4: Di Wellness Hub. Yang ni kita, sama team tu juga, team unit promosi kesihatan juga. Tapi kita akan buat, ada set-set saya ada apa, Panjat Bukit tu panggil apa?
3: Hiking.
4: Hiking. Ada hiking. Ada 10 km punya fun walk. Adalah beberapa aktiviti yang mungkinlah set-set iklan tu start kita dah keluar.
3: Betul?
4: Cuma yang di peringkat program-program yang berdekat, yang peringkat kami dengan institusi-institusi lain ada juga. Yang tu kita tak buat pengumuman lah, kita direct dengan institusi lah.
3: Betul.
4: Tapi yang dengan peringkat awam, mungkinlah kita akan start keluarkan iklan lah dalam minggu ni. Jadi tiap-tiap semua stay tune lah. Dan kalau ada yang kelapangan, kita

0: Jadi yang pertama saya balik-baliklah sebab saya punya fokus utama sekarang memang banyak denggi lah ya, dan kita pun dah bila dah ada wabak ni, dia kita punya all eyes.
1: Betul-betul.
0: Start kita start alert lah. Jadi kita nak minta tu lah sebab berdasarkan kajian yang kita buat tu, kita ada kajian. Kita panggil Aedes Index lah.
1: Oh, Aedes
0: Index. So Aedes Index tu maksudnya kita tengok dalam 100 biji rumah ni berapa rumah yang ada nyamuk Aedes. Jadi bila kita buat macam tu sebenarnya agak tinggi sebenarnya puan. Di lokaliti-lokaliti kita ni ada cecah sampai 15%.
1: 15%?
0: So maksudnya dalam 100 biji rumah ni 15 biji rumah ada
1: nyamuk
0: Aedes. Itu maksudnya benda yang agak menakutkan lah.
1: Sangat
0: menakutkan sebab maksudnya dia memang kita dah macam kita dah menternak.
1: Ya, masih menternak kan.
0: Ada satu isu sebenarnya. Dulu saya ingat menternak kita buat dia jentik ni macam satu sarkastik macam tu lah puan. Tapi sebenarnya memang wujud lah. Sebenarnya benda tu penternakan
1: nyamuk Aedes.
0: Sebab dia menternak nyamuk, bukan menternak nyamuk Aedes, dia sebenarnya nak jentik-jentik just sebab dia bela ikan macam tu. Jadi dia nak bagi ikan dia
1: makan
0: supaya dia lebih natural kan. Tapi masalahnya mungkin pemuda kita tak tahu bila kuman virus denggi tu akan masuk. The moment virus denggi tu masuk, jentik-jentik ni lah jadi satu kita kata duri dalam daging lah. Dia tunggu masa untuk attack kita. Jadi itulah saya nak bagi kesedaran lah. Kita nak minta semua penduduk-penduduk lebih alert lah. Kan, carilah cara-cara lain lah. Jangan nak benda sebab vektor ni dia benda time bomb lah. Dia bukan dia bukan je denggi sajalah. Mana-mana nyamuk pun dia ada penyakit dia masing-masing. Dia tunggu virus tu masuk saja. Bila virus tu masuk, benda dah ada, kita pula yang pergi bagi tempat yang sesuai untuk dia. Memang tunggu dia nak meletup lah
1: kan. Kita buka ruang, dia tunggu masa.
0: Ya, betul
1: kan? Betul tu doktor. Aduh ni orang belum bagi ikan makan.
0: Dia macam mungkin lah, tak kata dia belah confirm lah. Tapi kira dia mungkin dia taruh lah beberapa supaya dia senang nak bagi makan.
1: Betul.
0: Kita
1: tu lah no. Yelah.
0: Ini juga lah.
1: Faham.
0: Risaulah, kita risaulah benda ni kan. Sebab kalau benda ni tak selesai, dia akan ni sebab dia nyamuk ni kan dia boleh terbang jauh dalam dalam range 200 meter.
1: Jauh tu.
0: 200 meter ni, tapi dia biasanya dia pusing 50 meter dia pusing kot tu kan. Tapi dia boleh terbang. Kalau dia nak terbang, dia boleh terbang sampai 200 meter. Jadi kawasan-kawasan mungkin bila bulan musim macam ni, kita boleh nampak lah. Satu lagi isu compound juga lah. Sebab bila kawasan-kawasan wabak ni kita akan kita akan masuk dengan compound yang tak boleh inilah. Kita tak boleh, kita kata
1: tak boleh
0: tak boleh dibincang
1: rayuan lah. Semua tak ada.
0: Dia memang kita compound pada nilai yang agak tinggi lah. Jadi sebab itulah kita nak minta kalau boleh kebersihan kendiri, jaga rumah masing-masing lah. Kita dulu kita zaman COVID kita ada kita jaga kita kan.
1: Betul.
0: Lebih kurang macam itulah sekarang ni.
1: Kita jaga kita juga.
0: Jaga rumah masing-masing, bagi bersih insya-Allah. Kita harap lah kami cuba bantulah.
1: Betul.
0: Kita bantu, cuba kawal, nampak asap apa semua tu kan. Kalau ada penguatkuasaan compound semua tu,
1: fogging
0: bukan ke? Kita bukannya compound sebab kita nak marah apa semua. Kita nak bagi pengajaran sebab supaya biasanya orang kita ni dia kena dulu kan. Jadi kita cuba, kalau boleh kita tak nak lah.
1: Betul.
0: Kan? Tapi kalau memang tempat tu dah kita rasa mungkin ni faktor risiko agak tinggi, kita akan terpaksa jugalah.
1: Betul.
0: Untuk elakkan benda ni menular.
1: Kan compound mahal doktor no.
0: Ya.
1: Tu lah no. Boleh duit simpan, duit banyak compound pula. Tak mau lah no.
0: Betul. Simpan pergi pantai cenang malam-malam. Pergi bercuti.
1: Betul tu doktor. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor atas perkongsian hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada 2 minggu akan datang.
0: Ya,
1: kalau Dr. Mansur arahkan ya.
0: Ya, insya-Allah.
1: Dr. Mansur tugaskan. Okey, kena ganti. Baik Dr. Mansur, kita sibuk noh hari ni noh.
0: Ya, betul.
1: Baik, jumpa lagi Dr. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ramai yang berkata sangat cintakan negara, tapi mudah terleka dengan kesenangan yang dikecapi pada waktu ni tanpa mengambil kira dan mengenang pengorbanan pejuang masa lalu. Ingatlah, kemerdekaan dan kesenangan yang kita kecapi hari ini tidak akan kita rasai tanpa perjuangan mereka.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah khazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.
1: Ceria pagi. Okey, lagi 11 minit ke pukul 11 pagi. Kan. Okey, selepas ini Kak Lina akan teman anda sampailah ke pukul 3 petang. Hari ini 9 Ogos, okey? 9 Ogos. Dan hari ini adalah sambutan Hari Orang Asal, eh. Kita meraikan perbezaan dan juga keunikan. Baik, ni lagi satu nak ambak kan? Jangan tau, jangan percaya. Tak pasti jangan kongsi. Ni kongsi pasal apa? Ni tentang Kementerian Kewangan Rabu hari tu kan, menafikan dakwaan tular bahawa semua rakyat Malaysia yang umur 18 tahun ke atas akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sebanyak RM100 secara sekali beri sempena Hari Kebangsaan. Cerita tu tak betul pun, eh. Lepas tu ada poster tau, penerima yang SARA RM100 ni kan. Lepas tu dah hantar kat ramai orang dah. Jangan percaya, eh. Itu adalah yang tidak benar. Jadi janganlah kongsi. Tak pasti jangan kongsi.

0: Ramai yang berkata sangat cintakan negara, tapi mudah terleka dengan kesenangan yang dikecapi pada waktu ni tanpa mengambil kira dan mengenang pengorbanan pejuang masa lalu. Ingatlah, kemerdekaan dan kesenangan yang kita kecapi hari ini tidak akan kita rasai tanpa perjuangan mereka.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

kita berkehendakkan rakyat daripada semua lapisan menguatkan lagi daya usaha dan semangat mereka untuk berdiri atas kaki sendiri, untuk membaiki keadaan hidup mereka dengan usaha dan tenaga sendiri.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah hazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.

0: Jalan Sukma ke Bali. Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Umi, ni singa kan?
1: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
2: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
3: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
4: Akulah Raja Rimba!
3: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cerit?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Ekspresi.

0: Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani hari ini, hari Ahad, 9 Ogos 2026, bersama dengan 25 Safar 1448 Hijrah. Macam biasa hari Ahad, anda bertemankan saya Hafiz untuk segmen ekspresi daripada pukul 3 sampai pukul 7 malam nanti. Tapi di jam yang pertama ni, saya ada tetamu istimewa.
1: Wow.
0: Bersama dengan saya, tak lain tak bukan,
1: Syaz, untuk apa ce?
0: Ya, sampai pukul 4 dah. Jam yang pertama je, jangan nak lebih-lebih,
1: Nak teman sampai pukul 7 tak boleh, Hafiz tak bagi.
0: Baik, diharapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Dan Syaz, tahu tak tarikh hari ini, 9 Ogos ni, apa yang pernah berlaku dekat 9 Ogos ni?
1: 9 Ogos. Tadi sebelum masuk konti saya ingat. Sekarang dah duduk dalam konti saya lupa. Pasal apa, Hafiz?
0: Baik, 9 Ogos, pada 9 Ogos 1965, pernah mencatatkan sejarah besar dan titik peluru paling penting dalam hubungan Malaysia-Singapura. Tahu tak? Tak tahu. Ini nak beritahu ni, iaitu hari rasmi Singapura berpisah dan keluar daripada persekutuan Malaysia untuk menjadi sebuah negara merdeka.
1: Betul, baru teringat.
0: Dan tarikhnya hari inilah 9 Ogos.
1: Singapura keluar Malaysia.
0: Ya, selain tu juga hari ini kita menyambut hari apa, Syah?
1: 9 Ogos. Hari Orang Asal.
0: Hari Orang Asal, betul. Yang mana hari Orang Asal ni kita sambut hari Orang Asal dekat Malaysia ni lah, kan? Bukannya dekat Tanah Melayu, bukannya dekat Semenanjung je.
1: Dia melibatkan etnik di Sabah, Sarawak. Kita kalau di Sabah, Sarawak, kita ada etnik apa, Hafiz?
0: Ada, tak tahulah,
1: Kadazan, Bajau Laut.
0: Oh, semua tu lah. Bajau Laut ke. Maknanya semua-semua tu lah,
1: betul,
0: kan?
1: Dia dikira sebagai hari orang asal, bukan orang asli. Dia kalau hari orang asli tu lain. Ni orang asal.
0: Orang asal maknanya dia semua. Maknanya kalau semua macam etnik, orang asli etnik. Orang asli ni dia etnik orang asli, kan. Tapi kalau, orang asli pun ada banyak, betul tak?
1: Betul, kalau di Semenanjung pun banyak. Itu orang asli. Bila orang asal ni dia dicampurkan sekali dengan etnik di Sabah dan Sarawak.
0: Baik, dan selamat menyambut hari orang asal lah kepada semua orang-orang asal di Malaysia. Dan buat anda yang baru saja tiba di Pulau Langkawi, tak kira lah datang bercuti ke bekerja balik kampung ke apa semua, asalkan anda menapak dekat Pulau Langkawi ni, kami ucapkan juga selamat datang ke Pulau Langkawi.
1: Ya, selamat datang.
0: Dan yang sedang mandu, biasalah selamat memandu dengan mandu. Berhati-hati. Sambil-sambil mandu tu, kita ikut arahan jalan raya, dan waktu yang sama juga dengarlah Langkawi FM.
1: Betul.
0: Di
1: 104.8. Tapi bukan tu saja, Hafiz.
0: Mana lagi?
1: Boleh dengar juga menerusi RTM Click.
0: RTM Click. Dan Syaz,
1: ada
0: kita
1: lagi. Apa dia?
0: Kita boleh dengar juga dekat portal radio RTM. Yang mana bolehlah pergi radio.rtm.gov.my. Kat situ anda boleh dengar semua 34 stesen radio RTM. Ada dekat RTM Click pun boleh.
1: Langkawi FM pun ada di situ, kan?
0: Ada. RTM Click pun boleh. Portal radio RTM pun boleh. Tapi portal ni dia kena dekat browser lah, website. Dia tak ada apps. Apps
1: adalah RTM Click. Hanya di app hanya di RTM Click.
0: Ya, betul. Dan jangan lupa jugalah untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Dan sekejap lagi, apa ce? Banyak cerita panas dan
1: panas,
0: kisah
1: sensasi
0: menarik
1: yang disediakan
0: sensasi
1: oleh penerbit kita.
0: Penerbit sensasi kita, yang tak lain tak bukan DJ Yaya lah, Mek Ya. Kan?
1: Yang pastinya berita-berita ataupun info yang pasti yang menarik, yang panas, yang sensasi untuk anda.
0: Ya, dan sebelum tu kita layan dulu Langkawi FM, ya, untukmu.

0: Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah khazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini,
1: berita-berita sensasi,
2: fakta yang jarang diketahui.
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu. Langkawi FM, ya untukmu. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM, bersama dengan saya Hafiz dan juga
3: Syaz.
2: Rakan Syaz, DJ Syaz.
3: Untuk apa cer edisi hari ini Hafiz?
2: Ya, untuk hari ini edisi 9 Ogos hari ini. Dan macam biasalah, apa cer ni adalah program yang mana yang diterbitkan oleh DJ Yaya. Yang membawakan kisah-kisah menarik, sensasi, tular, hot, spicy.
3: Semualah.
2: Semualah dia gabung.
3: Original lah dah.
2: Ya, tak tahulah. Masalahnya tak tahulah mana DJ Yaya ni dapat cerita-cerita ni semua. Tapi bagus eh. Dah memang program dia.
3: Ini sebab DJ Yaya ni dia dah buat kajian.
2: Yeah.
3: Dia dah buat kajian. Dia gali semua cerita ni.
2: Dia gali. Dia syarat
3: kita
2: dia.
3: Syarat
2: dia nak jadi penerbit bagi program Aperture ni, dia haruslah seorang notizen. Kalau tidak, dia takkan dapat cerita-cerita sensasi ni. Dan kita nak tengok story yang pertama DJ Syaz. Iaitu, kau pernah dengar tak cerita pasal 4 orang sahabat yang semuanya dia ada sindrom Down, tapi akhirnya buka kedai pizza sendiri sebab susah nak dapat kerja.
3: Betul. Kadang itulah sebelum Hafiz cakap, kadang orang-orang yang macam ni kita selalu rendahkan dia orang kan.
2: Betul. Kita kadang yalah, kita ni suka apa orang kata judge the book by its cover. Ya ke? Baik belasah je lah ataupun kita ni sukalah judge orang kan.
3: Kita memperlekehkan tambah dia sindrom apa semua.
2: Betul.
3: Tu
2: walaupun kita tak pun kenal dia lagi. Dan mungkin orang macam ni dia boleh buat kerja lain yang lebih bagus yang kita pun tak tahu. Baik, cerita ni Syaz berlaku dekat Argentina. Kisahnya bermula dengan 4 orang sahabat, nama dia Matteo, Leandro, Franco dan Mauricio. Sedap-sedap nama dia. Semua diorang ni ada CJ dan kemahiran masing-masing tau. Matteo belajar bakery, Leandro belajar buat pastry, manakala Franco dengan Mauricio pula belajar jadi pelayan. Jadi pelayan.
3: So mereka ni semua berbakat.
2: Ya, maksudnya diorang ni bukan tak ada ilmu tau. Diorang ni bukan tak ada kemahiran. Mereka ni belajar.
3: Ada sijil.
2: Ya, mereka pergi kelas. Mereka ada sijil. Tapi bila dah habis belajar, mula cari kerja, hantar resume, resume kena tolak. Hantar lagi, kena reject. Dan sampai ada yang jawab, nanti kami hubungi semula, ya.
3: Lepas tu sampai kesudah lah,
2: sampai
3: tak hubungi.
2: Sampai kesudah. Itu kalau dapat ayat tu memang red flag. Memang red flag. Tak payah menaruh harapan lah. Dan maksudnya, bila macam tu, macam kita cakap tadi lah, maknanya janganlah tunggu telefon tu berbunyi. Ya Allah, apa saya tersasul hari ni?
3: Nervous sebab ada bunga.
2: Dan memang apa orang kata, memang orang kata tak ada harapan lah selalunya kan. Kalau kita pergi interview, kita dapat ayat macam tu. Yang paling menyedihkan, mereka bukan gagal sebab tak layak tau. Mereka sebenarnya mampu buat kerja tu. Cuma orang dah buat keputusan awal-awal hanya berdasarkan keadaan mereka. Dan dekat Argentina ketika tu, kadar pengangguran dalam kalangan orang kurang upaya memang sangat tinggi. Sebab itulah dekat negara kita Malaysia ni, kerajaan bagi macam-macam usaha lah untuk mereka ni bekerja, untuk menyara hidup kan. Sebab yalah, sebab diorang boleh bekerja, cuma diorang kurang
3: Yelah dia ada masalah dekat sesuatu part lah.
2: Betul. Dan jadi pada tahun 2016, empat sahabat ni dia buat satu keputusan lah. Dia kata, kalau tak ada orang nak bagi kami kerja, tak apa. Kami cipta kerja untuk diri kami sendiri. Mereka mula dengan apa yang ada. Dapur rumah dan sebuah ketua biasa. Tak perlu ketua mahal-mahal macam chef-chef dalam rancangan TV tu. Macam chef-chef apa, macam chef Yaya. Perlu kan. Order pertama mereka pizza untuk 50 orang.
3: Wow, banyak tu.
2: Dahsyat kan.
3: Dah 50 orang first order.
2: Order pertama weh, 50 orang.
3: Ini kita yang normal ni kalau open order pun belum tentu 50.
2: Dapat 5-6 orang pun dah rezeki. Lepas tu mereka mula terima tempahan, pergi ke lokasi pelanggan, bawa ketua sendiri dan masak pizza depan pelanggan. Dan sekarang sampai kepada satu benda yang menarik. Nama kedai dia, tahu tak Syaz nama kedai dia?
3: Apa nama dia?
2: Nama dia adalah Los Perahils. Dia punya itu sebutan dia lah. Kalau dia punya ejaan dia Los Perahils lah. Macam tu lah. Perahil tu sebenarnya maksudnya parsley. Tahu parsley?
3: Pokok
2: daun tu, daun hijau pas. yang macam pelik tu lah. Kan selalu memang kita reject lah daun tu. Tapi dalam bahasa Sepanyol, perkataan itu juga boleh digunakan sebagai sindiran kepada orang yang dianggap tak penting. Macam kewujudan ada tapi orang tak pandang pun. Dia macam tak function lah senang cerita.
3: Yelah macam orang buat dekat dia tu kan.
2: Dia ada pun macam tak ada, tak berfungsi. Dan itulah perkataan yang pernah digunakan untuk merendahkan mereka. Tapi empat sahabat ni, dia buat sesuatu yang luar biasa. Dia ambil perkataan tu dan jadikan nama kedai dia.
3: So, bila orang tengok tu, orang tak berguna. Tapi pada hakikatnya, betul. Dia berguna. Sebaliknya
2: betul.
3: Lah.
2: Betul. Dan dia kata, dia macam dengan nama kedai tu dia macam nak cakap korang boleh anggap kami tak penting tapi tengok apa yang kami mampu buat. Kau ada tak
3: dia,
2: ada
3: dia buat lebih dari orang normal.
2: Betul, kita pun tak ada kedai pizza Syaz.
3: Kena buka lepas ni habis.
2: Kan, daripada orang yang susah dapat peluang kerja, mereka akhirnya jadi pemilik perniagaan sendiri. Kadang-kadang kan hidup ni dia bukan tentang siapa yang bagi kita peluang tau. Kadang-kadang kita sendiri kena berani cipta peluang tu. Ni apa nasihat daripada DJ Yaya lah macam biasa.
3: Hebat lah DJ Yaya ni. Kaya dengan nasihat.
2: Dan kisah empat orang sahabat ni memang satu pengingatan untuk kita. Jangan cepat nilai seseorang berdasarkan apa yang kita nampak pada luaran. Sebab mungkin sebalik kekurangan mereka tu kan, yang kita tak nampak tu ada kemampuan yang kita sendiri pun tak pernah sangka. Aku pun tak reti masak pizza Syaz oi.
3: Itu bukan Down syndrome. Bukan syndrome. Oh, normal pun tak reti masak
2: normal
3: pizza.
2: Normal pun tak reti.
3: Dah kalau masak pun belum tentu jadi.
2: Ya, dah lah tak reti masak pun malas pula tu.
3: Malas. Apa lagi?
2: Apa lagi? Semua yang negatif-negatif tu semua adalah dekat orang normal ni. Kan? Okay, Syaz.
3: Okay, kalau tadi Hafiz cerita pasal sindrom, gang sindrom buka kedai pizza. Ini pula friend zone.
2: Siapa yang kena

0: tinggi, dia tu tak berapa tinggi. So macam seorang handsome, seorang sama je.
1: Tapi itu bukan melengkapkan ke? Orang kata, orang kata lah.
0: Kita saling melengkapkan pada dia tak sekufu.
1: Oh, tak sekufu.
0: Jadi tapi kelama-lamaan sikap tim yang baik, stabil dan memahami mula mencuri hati Anita. Dari kawan naik pangkat jadi pasangan hidup. Mereka bertunang pada September 2024 dan berkahwin pada Jun 2025 di Kanada. Dan yang menariknya Hafiz, apabila gambar perkahwinan mereka tular, ada netizen yang sangkakan gambar tersebut hasil AI.
1: Sebab berbeza sangat kot.
0: Memang macam langit dan bumi. Kalau kita tengok yang tonton di Facebook, kita dapat tengok wajah dia, tim tu dengan Anita.
1: Wuih, berbeza betul.
0: Memang orang kata tak sepadan. Macam tu lah.
1: Yelah, sebab zaman sekarang kan macam AI kan. So orang macam semua benda nak AI.
0: Tapi
1: lah
0: kalau
1: kot.
0: AI, takkanlah AI dia nak buat gambar macam ni. Kalau AI mesti dua-dua, dua-dua
1: kan, mesti dua-dua sega, sega. Dua-dua yang match lah.
0: Tapi ini adalah reality, real. Dan mungkin terlalu unik sampai orang fikir, eh betul ke ni? Atau ChatGPT punya kerja. Tapi sebenarnya betul. Dan Anita sendiri mengesahkan perkahwinan itu benar-benar berlaku. Baginya rupa bukan segala-galanya. Yang penting tim sentiasa ada ketika susah dan senang. Jadi kesimpulan dia Hafiz, untuk inilah yang friendzone ni, jangan terlalu yakin bila seseorang kata kat kita, kita kawan je. Jangan sedih.
1: Betul.
0: Jangan sedih kalau kawan kita kata kita kawan je. Sebab kadang-kadang kawan itu sebenarnya calon suami ataupun calon isteri.
1: Wow, lain macam Syaz ni. Kau cakap macam kau dah ada calon Syaz.
0: Sebab kawan.
1: Syazlah sikit.
0: Sebab kawan je, saya dengan dia kawan je.
1: Tak apa, kalau aku pun boleh Syaz, ada tiga lagi. Syaz kosong.
0: Tapi bermula dengan kawan lah kan.
1: Bermula dengan kawan. Habis bila aku cari siapa kawan-kawan aku.
0: Habislah.
1: Baik Syaz, kita sambung lagi. Selepas ni kita lain dulu. Ini dia Ajay Fit Nadira, Cinta Penuh Liku.
0: Wow, itulah berliku lah kalau nak pasang 2, 3, 4. Banyak liku tu. Hafiz kena fikir balik.
1: Langgam FM ya untukmu.

0: Ingatlah, curang bukan satu kesilapan. Ia adalah satu pilihan. Pilihan yang menghancurkan kepercayaan, keluarga dan masa depan. Pilih untuk setia kerana cinta yang sebenar bermula dengan kejujuran. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Ketua Pengarah Penyiaran menyebut bahawa RTM dengan RTM Click kini lebih berfungsi seperti talent agent untuk bakat kreatif.
0: RTM 80. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
3: Nak tahu apa yang viral?
4: Cerita-cerita panas terkini,
3: berita-berita sensasi,
4: fakta yang jarang diketahui.
3: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
4: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
3: Hanya di Langkawi FM 104.8.
4: Ya, untukmu.
5: Ya untukmu. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan kita Syaz masih lagi dalam program Apa Cer.
6: Ya Hafiz, ingat nak suruh Hafiz cakap seorang tadi. Macam tak bagi peluang kat aku.
5: Tak bagi peluang. Aku ni konti seminggu sekali je Syaz.
6: Aku ni Hafiz, kalau janji aku bagi.
5: Okay Syaz, tadi kita dah cerita pasal apa tadi?
6: Kita cerita pasal
5: budak sindrom down, 4 orang kawan buka kedai pizza, lepas tu
6: kena friendzone, akhirnya jadi suami.
5: Lepas tu ni cerita pasal anak pula.
6: Pasal anak pula.
5: Ceritanya budak 10 tahun, dia jalan kaki sendirian dalam sejuk, dan belakang dia ada satu kereta tau. Bukan penjahat lah kan, kereta yang setia mengikutnya. Kereta siapa tu? Okay, cerita dia. Suhu 2 darjah, 8 km. Budak perempuan 10 tahun jalan kaki tepi jalan seorang diri. Belakang dia ada satu kereta bergerak perlahan-lahan. Dalam kereta tu bapak dia sendiri. Tengok je. Bapak dia tengok je, tak turun tolong. Semua bermula bermula bila sekolah telefon yang anak dia Kristen kena gantung naik bas sekolah 3 hari. Tahu sebab apa?
6: Sebab apa tu?
5: Sebab dia bully kawan sekelas dia. Dan itu bukan kali pertama tau. Itu dah kali kedua. Maknanya benda tu berulang lah. Dan Matt Cox, bapak dia balik rumah dengan hati berat. Tapi yang buat dia terkedu bukan hukuman sekolah yang dia tak boleh naik bas tu. Tapi muka anak dia selamba je, macam tak ada apa-apa yang jadi, macam dunia ni okey je kan. Lepas tu Kristen cakap ringkas lah, ayah hantar sajalah minggu depan. Kristen tu cakap, dia terdiam sebab dia baru perasan satu benda. Anak dia ni macam tak pernah anggap tumpangan tu sebagai kemudahan. Dia anggap tu hak dia, hak yang mana yang takkan hilang. Kalau dia buat salah pun, dia tahu walaupun bas tak boleh hantar, tapi ayah dia akan hantar.
6: Dia tetap ada pertolongan.
5: Sebab tu dia tak rasa bersalah. Dan jadi pagi 3 Disember tu Mat buat keputusan, hari ni kamu jalan kaki ke sekolah. Tapi jangan salah faham, jangan salah faham, dia bukan tinggal terus lah anak dia. Anak dia jalan kaki, dia bawa kereta ikut.
6: Dia pantau lah, pantau anak dia.
5: Pantau anak dia. Lepas tu dia rakam. Biasalah zaman-zaman content creator ni, dia rakam anak dia jalan kaki. Lepas tu upload dekat FB, tajuk dia pendek je, Life Lessons. Anak dia tu jalan kaki 8 km. Dalam video tu dia cakap terus depan kamera, membuli tak akan diterima dalam rumah ni. Habis cerita. Katanya kalau bapak yang tanggung akibat, anak takkan belajar apa-apa. Yang buat salah kena rasa, bukan yang tak buat salah. Dan video tu meletup, 15 juta view. 15 juta tontonan. Dan dunia pun pecah kepada dua cam, dua haluan. Yalah, lah.
6: Mungkin akan cakap benda tu positif, satu cakap negatif. Biasalah.
5: Dan satu puji habis-habis. Dia kata, inilah ketegasan yang dah pupus zaman sekarang. Anak sekarang terlalu manja. Dan sebelah pihak lagi kata, marahlah kan. Dia kata, sejuk-sejuk suruh anak jalan. Tu tak ajar dia faham sakit hati orang yang kena bully pun. Yang budak tu belajar cuma takut kat ayah dia. Bukan kesian kat kawan dia yang menangis kat sekolah. Mak jawab semua tu dalam post susulan. Dia kata, anak saya balik selamat, sihat. semua anggota badan cukup. Ha, jadi Syaz, pendapat kau lah.
6: Pada pendapatan
5: ini
6: saya.
5: Ini didikan ke ataupun saja nak malukan anak dia dekat mata dunia? Yalah 15 juta view kot.
6: Saya rasa didikan.
5: Didikan.
6: Sebab mungkin saya dididik macam tu.
5: Sama.
6: Kan? Sama kita. Mungkin zaman kita, zaman mak ayah ni kalau buat salah tu. Dahlah kena, dah kena dekat sekolah, balik rumah
5: balik
6: kena
5: rumah
6: lagi.
5: Betul orang kata zaman apa, zaman paik getah hanger semua kan,
6: tali pinggang.
5: Betul. Tapi ni yelah, dia 10 tahun sebab itulah takkanlah ya dia nak tinggal macam tu.
6: Tapi kadang kan? Hafiz, benda tu bagus. Dia benda tu ada kebaikan dia.
5: Betul.
6: Untuk dia, ke depan lah.
5: Lagi satu, sebab dia baru 10 tahun. Jadi, yalah kalau benda ni macam kalau kita kata kesian. Okay, nanti dah sekolah menengah, dah umur dah belas-belas apa semua. Baru nak ajar macam ni, tak jalan eh. Tak
6: betul. Lah. Dan ayah dia bukan tinggal pun. Ayah dia follow kat belakang. So, ayah dia pun tetap risaukan dia apa-apa jadi. So, ayah dia ada.
5: Betul. Tapi yang paling best je, ayah dia rakam buat konten dapat 15 juta view. Aku tak tahu berapa banyak ayah dia dapat duit.
6: Ayah dia pun nak juga bahagian dia.
5: Mungkin duit tu bayar apa?
6: Tuition
5: ke, bayar bas sekolah ke, minyak kereta ke kan?
6: So, ayah dia bagus juga. Ayah dia berpandangan jauh, berfikiran jauh.
5: Baguslah, kita perlukan orang macam ni lah Syaz.
6: Betul.
5: Baik, Syaz, next story.
6: Okay, next story kita. Kalau kita selalu nampak sisa elektronik, kita fikir nak buang je Hafiz.
5: Betul.
6: Tapi lelaki dari China ni tengok sampah tu sebagai emas. Namanya Qiao dari Huizhou, Guangdong. Dia bekerja menapis logam berharga dari sisa elektronik.
5: Sisa elektronik maknanya macam-macam ni lah. Telefon,
6: apa PC, apa semua tu lah.
5: Apa-apa device lah.
6: Dan pada Januari 2026, videonya tular selepas menunjukkan proses mendapatkan emas daripada sisa industri telekomunikasi. Jadi hasil dia, daripada hampir 2 tan sisa elektronik, dia berjaya menghasilkan 191 gram emas tulen.
5: Ui, 191 gram. 999 lah kan emas tulen.
6: Bernilai hampir 200 ribu yuan.
5: Wow.
6: Tapi bila video yang dia buat tu viral, ramai netizen terus fikir, habis tu kad SIM lama aku tu jangan buang ke? Kan kad SIM pun ada.
5: Macam sikit-sikit punya itulah.
6: Tapi berapa ni je? Mungkin kita pun terfikir, kalau aku kumpul dari zaman sekolah dulu pun dah banyak dah kat SIM.
5: Mana kita mahu nak dapat ni, berapa time dia dapat ni.
6: Tapi apa-apa pun sabar dulu. Sebab Chow ni menjelaskan emas tersebut bukan daripada kad SIM. Tetapi daripada sisa industri telekomunikasi dalam jumlah yang sangat besar. Kalau dia kumpul kad SIM tu, tak dapat 191 gram tu.
5: Berjenuh kata.
6: Dan jangan juga kita cuba dekat rumah. Jangan cuba eksperimen ni kat rumah untuk dapatkan emas. Sebab proses tersebut menggunakan bahan kimia berbahaya dan memerlukan kebenaran tertentu. Nanti niat asal kita nak cari emas. Bukan emas yang keluar, kita yang masuk ke dalam. Dan jadi memang betul lah orang kata sampah ni boleh jadi duit. Kalau kena pada gayanya. Dan tapi jangan sampai nampak telefon rosak je terus kita bayangkan jongkong emas habis. Kadang-kadang ini saya nak bagi bukan Yaya, bukan DJ Yaya punya DJ kata-kata Yaya. Ini saya punya kata-kata.
5: Sempat eh.
6: Kadang-kadang yang paling berharga daripada telefon lama kita tu, tahu tak apa Hafiz?
5: Apa dia?
6: Tak tahulah.
5: Apa
6: tahu
5: dia?
6: Gambar kenangan dengan ex. Selebih tu tak ada nilai. Selebihnya tu dah tak ada nilai Hafiz.
5: Simpan buat apa?
6: Sebab dia dah jadi ad, sebab tu kena simpan.
5: WhatsApp bukan main lagi. Blog lah apa semua eh. Medsos semua blog. Tiba-tiba gambar simpan.
6: Gambar simpan dalam handphone kan. Aduh.
5: Bukan apa, hidup. Senang. Senang kalau apa-apa berlaku. Ada bukti.
6: Itu penting dia.
5: Aduh, jahat lah kau ni Wai. Macam-macam kau fikir eh. Okey lah Wan, kita sambung lagi kejap lagi. Kita layan dulu ini dalam Mojik Hafiz, Zinakal feat Zameh Hafiz dalam Diam Langkawi FM. Ya, untukmu.

0: Didikan bukan bermula dari sekolah, tetapi di rumah. Kegagalan ibu bapa mendidik anak di rumah menyebabkan wujudnya kes-kes seperti buli fizikal, buli mental, penagihan dadah, gangguan seksual, pembunuhan dan banyak lagi. Ini bukan cerita bohong, tetapi realiti yang terjadi masa kini. Oleh itu, ibu bapa perlulah menjadi pendengar yang baik, menjadi sahabat kepada anak-anak dan yang paling penting, memberikan didikan agama yang kuat kepada mereka. Bersama-sama kita membentuk generasi yang hebat untuk masa yang akan datang.
1: Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai, bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah hazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.
2: Nak tahu apa yang viral?
3: Cerita-cerita panas terkini?
2: Berita-berita sensasi?
3: Fakta yang jarang diketahui?
2: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
3: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
2: Hanya di Langkawi FM 104.8.
3: Ya, untukmu.
4: Langkawi FM, ya untukmu. Terima kasih anda masih lagi setia bersama dengan saya Hafiz dan juga
5: Syaz. 3.52 minit petang dah Hafiz, saat je.
4: Saat je, kita ada lebih kurang lagi 8 minit. Tapi kita punya tugas tak habis lagi Syaz.
5: Itulah, kita ada lagi dua.
4: Dua story lagi yang kita nak kongsikan. Baik Syaz, saya tak nak buang masa lagi Syaz. Silakan, sebabnya Hafiz, nantikan DJ Ayah marah.
5: Itulah, tiap-tiap minggu kena marah kita ni. Macam tu lah.
4: Kan. Baik, cerita dia, dibuli dan dikunci dalam rumah mainan. Budak autism ni rupanya lebih genius daripada Einstein dan bakal ke angkasa. Itu tajuknya. Dan ceritanya dia sering dipulaukan rakan sekelas sebab dianggap pelik dan berbeza. Tapi siapa sangka kanak-kanak yang pernah murung ni rupanya mempunyai fikiran yang super genius. Nama dia Adara Perez Sanchez. Dia bukan orang Malaysia lah. Kalau orang Malaysia mungkin nama dia Puteri
5: Adam.
4: Princess Suraya. Macam itulah nama. Ini bukan kat Malaysia. Dan dia berusia 14 tahun, Adara ni, dan memiliki IQ setinggi 162. Angka tu secara teorinya mengatasi tahap kepandaian tokoh sains terbilang seperti Albert Einstein dan juga Stephen Hawking. Masa umur dia 3 tahun, Adara ni dia disahkan mengalami autisme selepas pertuturannya terganggu. Fasa awal persekolahannya memang agak sukarlah apabila sering menjadi sasaran perbuatan kurang menyenangkan rakan sebaya. Kena bulilah dia dekat tadika. Dia pernah dikunci dalam rumah mainan dan dipanggil dengan pelbagai gelaran yang menyakitkan hati. Dan malah sesetengah tenaga pengajar juga kurang memahami keadaan emosi dan kelebihannya. Memang betul lah, tak ramai orang faham autisma ni. Dan ibu Adara mula sedar keajaiban anaknya bila Adara ni dia belajar algebra secara sendiri.
5: Dahsyat algebra. Sendiri kita yang ada cikgu ni pun.
4: Kita yang ada cikgu pun tak lepas. Bukan tu saja. Jadual berkala kimia, iaitu periodic table. Periodic table tu dia boleh hafal.
5: Dahsyat.
4: Yeah,
5: kita memang yang ambil kimia ni pun
4: susah-susah. Saya pernah hafal lah periodic table ni, tak dapat separuh je. Itu pun separuh nyawa.
5: Itulah.
4: Dan melihat potensi besar ni, ibunya menghantar Adara ke pusat khas untuk anak-anak berbakat tinggi. Di situ ujian mengesahkan IQ tingginya dan laluan kedebitnya terus memecut laju. Kalau kat Malaysia ni kita ada permata. Dia menyelesaikan persekolahan rendah seawal umur 5 tahun. 5 tahun Syaz, dia dah habis sekolah rendah. Kau 12 tahun.
5: Kita 5 tahun tu baru masuk apa?
4: Baru
5: tadika.
4: Baru masuk tadika. Dia dah habis dah sekolah rendah.
5: Ya, kan?
4: Seterusnya, peringkat menengah berjaya ditamatkan sewaktu usianya baru mencecah 6 atau 7 tahun. Setahun 2 je dia masuk sekolah menengah dah habis.
5: Laju
4: sebelum dah memasuki umur remaja, Adara ni dah pun menggenggam 2 ijazah kejuruteraan, Syaz, woi. Sebelum remaja.
5: Kita aku remaja dah tua dah.
4: Ya, aku ni remaja keluar rumah tak balik lagi.
5: Ya
4: dan memasuki usia 11 tahun, dia melangkah lebih jauh dengan mengambil pengajian peringkat sarjana matematik. Dan kini dia diamanahkan menjadi duta agensi angkasa Mexico bagi memotivasikan generasi muda. Impian utamanya adalah menyertai NASA mengkaji lubang hitam dan meneroka kawasan baharu di Marikh. Pengaruhnya diiktiraf Forbes Mexico apabila tergolong dalam senarai 100 wanita yang paling berpengaruh di dunia. Dia turut menghasilkan memoir, memoir motivasi bertajuk Don't Give Up untuk menyebarkan semangat positif. Pada masa yang sama, Adara sedang mencipta gelang pintar khas untuk memantau emosi kanak-kanak. Peranti ini bertujuan mengesan perubahan emosi awal dan meramal serangan sawan. Walaupun tawaran biasiswa astrofizik di Amerika Syarikat masih menantikan urusan visa, semangatnya tidak pernah padam. Dia juga aktif menjalani ujian persediaan fizikal untuk menjadi calon angkasawan autisma pertama. Kisah Adara ini membuktikan bahawa keunikan diri bukanlah halangan untuk berkembang. Perbezaan yang kita miliki boleh menjadi kekuatan luar biasa jika dibimbing dengan kasih sayang dan kefahaman. Dengar tu DJ Syaz, apa ya nasihat DJ Yaya?
5: Kita perlukan kasih sayang. Itu yang saya ingat.
4: Tak, kita perlukan bukan DJ Yaya.
5: Tapi dia tak ada.
4: Tapi dia,
5: dia tak
4: ada
5: bersama kita.
4: Dia sedang memantau kita.
5: Itulah bahaya. Jadi kita kena cakap baik-baik je pasal dia.
4: Betul. Baik. Okay Syaz, story yang terakhir sebelum kita habiskan program ni.
5: Untuk yang terakhir kalinya, kalau kita sebut pasal hero, kita biasanya bayangkan polis, bomber, tentera, itu biasa. Tapi kisah kali ini, hero datang dengan lori sampah.
4: Wow, lain macam.
5: Pada 2021 di Louisiana, seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun, Jalisa Lesel, dilaporkan hilang. Polis kemudian mengeluarkan Amber Alert termasuk maklumat mengenai sebuah kereta berwarna perak yang telah mencolek dia tu. Dan keesokan paginya, dua pekerja kutip sampah tadi, Dion Merrick dan Brandon Anthony, sedang menjalankan tugas seperti biasa. Tiba-tiba, mereka ni nampak sebuah kereta perak mencurigakan di tengah padang. Bukan parking tepi jalan, tapi di tengah padang. Jadi mereka teringat kenderaan dalam Amber Alert yang dikeluarkan oleh pihak polis tadi tu. Dion terus bertindak. Dia menghalang laluan kereta itu menggunakan lori sampah dan menghubungi pihak polis.
4: Oh, tak boleh keluar lah daripada padang tu.
5: Betul. Dan tak lama kemudian, polis tiba dan menahan suspek. Dan yang paling penting, Hafiz, Jalisa berjaya ditemui dalam keadaan selamat. Bila ditanya kenapa dia berani bertindak, Dion ni menjawab, budak tu anak orang kampung dia juga. So sebab tu dah dia berani untuk ambil risiko tu. Dan pagi tu keluar rumah dengan niat nak kutip sampah mereka ni pagi tu. Tapi tanpa mereka sedar, mereka sebenarnya membantu menyelamatkan satu nyawa. Jadi kita jangan pandang rendah kepada abang-abang lori sampah tu yang pagi-pagi kutip sampah tu. Jangan pandang rendah kat mereka. Mungkin hari biasa mereka kutip sampah, tapi satu hari nanti mereka kutip seorang budak keluar daripada bahaya. Bukan je budak, mungkin kita.
4: Mungkin kita
5: yang mereka akan selamatkan.
4: Mungkin Syaz, mungkin juga saya.
5: Mungkin Hafiz diculik, disimpan di lungguk sampah ke apa.
4: Kan,
5: mereka yang akan menyelamatkan kita.
4: Dia apa orang kata, unsung hero. Kan, hero yang tidak didendang.
5: Betul.
4: Dan itulah, kita janganlah judge orang. Kadang kita tengok orang tu, kita dah macam kita rasa macam dia ni jahat ke apa ke.
5: Dah pakai baju koyak-koyak kita kata.
4: Kan? Padahal orang tu punya rajin.
5: Sampai koyak baju buat kerja.
4: Dan okay Syaz, ha, maka berakhirlah kita punya aperture pada hari ini.
5: Dan kita jumpa lagi minggu depan lagi, Hafiz.
4: Ya, minggu depan. Ha, setiap hari Ahad aperture yang diterbitkan oleh DJ Yaya. Yaya. Macam biasalah, ha, aperture ni adalah program yang kita berkongsi
5: kisah-kisah tular.
4: Hot, sensasi, panas. Ha, dan terima kasih juga kepada kakak cantik di belakang saya ni, katanya
5: yang mimik kita.
4: Ya, hantaran 100k.
5: Dahsyat no. Tadi live Titi ada orang tanya, berapa k?
4: Berapa hantaran? Ha, dia kata 100k.
5: Simpan je lah duit tu.
4: Ha, simpan je lah duit tu. Ha, terima kasih banyak-banyak dekat Shu kerana membantu dalam kita punya V-Mix. Dan baik Syaz, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih banyak-banyak Syaz.
5: Ya, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bye-bye.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Setiap orang daripada kita dilahirkan dengan kualiti istimewa yang mana dikurniakan bakat dan kemahiran semula jadi. Ada orang pandai menjahit, ada orang pandai buat kek. Bukan kata pandai buat kek je bang, tapi hias kek sampai nampak macam kebun bunga pun ada. Tu dia. Pandai menulis, ada yang pandai menyanyi macam Siti Nurhaliza. Suara merdu ditambah pula dengan lenggok dan cengkok Melayu yang diadun sampai membuatkan kita teringat kekasih lama. Dahsyat, no? Dan banyak lagi kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ini semua kemahiran dan keupayaan yang dikurniakan oleh Yang Maha Esa. Apa pula yang dikatakan sebagai kemahiran? Ia merujuk kepada kepakaran dalam menjalankan tugasan yang diperolehi oleh seseorang individu melalui pembelajaran, amalan atau pengalaman yang sistematik. Rasa tuan-tuan dan puan-puan, ada tak sejenis kemahiran yang terpendam dalam diri anda? Tepuk dada. Tanya pemikiran. Cuba tanya diri anda, apa yang anda suka buat? Apa yang anda minat? Andai kata anda minat bidang kecantikan, mungkin anda boleh mulakan dengan tajamkan lagi bakat kecantikan yang anda ada. Kerana kemahiran biasanya hadir dalam apa jua yang kita suka lakukan. Lepas itu, mungkin anda boleh buat tutorial makeup atau bercakap tentang penjagaan rupa diri dan tata rias. Seterusnya, mungkin ada di antara kita yang minat dalam videografi, fotografi mungkin. Dengan dunia yang semakin maju, ramai di antara kita yang berlumba-lumba dalam bidang IT, graphic design. Sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, menjadi rebutan. Bangunkan portfolio anda. Secara tidak langsung, portfolio itu boleh mewujudkan engagement anda dengan ramai orang. Sedikit sebanyak, dapatlah tambah ilmu dalam bidang tersebut. Mana tahu satu hari nanti kita berpeluang membuka syarikat kita sendiri. Seterusnya dapat bawa brand kita ke peringkat yang lebih tinggi. Para pendengar sekalian, ini semua bermula dengan minat, diakhiri dengan sumber pendapatan, kejayaan. Malah kalau kita bersungguh-sungguh lakukan perkara yang kita suka, insya-Allah menggunakan kedua-dua kemahiran dan bakat dapat mendorong seseorang individu untuk berjaya dan memenuhi tujuan dalam kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.
2: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
0: Ekspresi.

Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah khazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.

0: Aduh man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh Budin, hang jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama kau? Penglihatan hang macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga man.
1: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Hang tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abangkan hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cepat-cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah habis makan ni teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Ekspresi
1: 104.8 ya untukmu. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Bila dah masuk bulan kebangsaan ni kan, apa kata kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat ataupun pada kenderaan masing-masing. Saya nak mengajak seluruh rakyat Malaysia, kita sama-sama menjayakan kempen kibar jalur gemilang 2026. Sebab jalur gemilang ni kan, dia bukan sekadar bendera je. Dia adalah simbol maruah, perpaduan, kedaulatan dan identiti negara yang perlu kita hormati. Setiap kali kita tengok jalur gemilang berkibar, sebenarnya ia mengingatkan kita kepada pengorbanan pejuang negara, anggota keselamatan dan semualah yang telah berusaha memastikan Malaysia terus aman dan makmur hingga ke hari ini. Kita menyokong inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang supaya semangat cintakan negara dapat terus dipupuk dalam kalangan masyarakat, terutama anak-anak kita. Jadi, sempena bulan kebangsaan ini, kalau ada yang belum lagi pasang jalur gemilang di rumah, inilah masanya. Bukan sekadar menghias rumah tetapi sebagai tanda rasa syukur, bangga dan kasih kita kepada tanah air. Sebentar lagi azan akan berkumandang pada pukul 4.46 minit petang, menandakan masuknya solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa Taala muslimin muslimat para hadirin yang dikasihi oleh Allah. Satu kebaikan yang kita laksanakan di atas muka bumi ini pasti dan mesti Allah Taala akan balasnya. Dalam surah kata fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Sebaik-baik ataupun sebesar-besar yang Allah Ta'ala kita buat, Allah Ta'ala akan memperlihatkan. Macam tu jugalah di sebaliknya, sekecil-kecil dosa yang kita laksanakan pun Allah Ta'ala akan memperlihatkan di hadapan Allah satu ketika nanti. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila kita nak laksanakan satu kebaikan, janganlah kita meremehkan ataupun merendahkan kebaikan orang lain. Contoh kalau kita nak buat satu sedekah, aku bagi 100 contohnya, Allah takkan hang bagi 1 ringgit je. Ana takkan hang bagi hak ni je, hak ni je, hak ni je, jangan. Nah ni kita meremehkan ataupun merendahkan kebaikan orang lain. Itulah akhlak yang kita kena jaga di dalam masyarakat sekeliling kita. Ana buatlah apa sekalipun, 1 ringgit ke, 10 ringgit ke, 100 ke, itulah kebaikan dia. Ana dengan kemampuan masing-masing. Dalam riwayat Muslim kata apa? Janganlah kita meremehkan kebaikan walaupun sedikit ataupun walaupun sekali. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, itulah macam kata tadi, satu kebaikan yang kita laksanakan, Allah Ta'ala akan memperlihatkan di hadapan Allah. Nah, macam tu juga satu keburukan. Jadi apa yang dia buat itulah kebaikan dia. Apa yang kita buat itulah kebaikan untuk kita. Nah, jangan kita nak merendah-rendahkan, janganlah kita meremeh-remehkan. Jadi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, dia tak akan tengok kepada orang lain dalam keadaan yang merendahkan diri orang lain. Itulah akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah segala kebaikan yang kita laksanakan di atas muka bumi ini akan diterima oleh Allah dan akan dibalas oleh Allah dan juga masukkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu. Langkawi FM.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM. Langkawi FM.

Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: dan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Langkawi sana sini.
3: Langkawi sana sini hari ini edisi 9 Ogos 2026. Semalam telah berlangsung majlis perasmian pameran Printlab Melakar Kenangan Mencetak Impian di Balai Seni Negara Langkawi. Majlis perasmian telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad, hadir sama Pengarah Balai Seni Negara Langkawi Zazlan Ziha Zaini serta Pengarah Bersama Cetak 17 Muhammad Faizal Mat Suhif. Pameran itu menghimpunkan karya seni cetak 9 ahli kumpulan cetak 17 yang mengetengahkan pelbagai tema termasuk alam semula jadi, budaya dan pengalaman kehidupan. Turut dipersembahkan siri printmaking in situ Lakar Terus yang dihasilkan secara langsung di beberapa lokasi sekitar Langkawi sebelum diproses dan dicetak di Studio Seni Cetak Balai Seni Negara Langkawi. Pendekatan itu menjadi medium para seniman merakam dan mentafsir lanskap, budaya serta warisan Langkawi melalui karya seni cetak. Pameran berkenaan turut didedikasikan buat pengasas Bersama Cetak 17, Samsudin Wahab yang meninggal dunia pada Mei lalu.

0: Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Anda masih lagi bersama saya Hafiz dengan buku 7 malam nanti, dan sekarang ini kita masih lagi berada di dalam slot Zindagi, yang mana kita nak cerita lagi kisah-kisah yang berlaku di dalam dunia Bollywood. Tadi kita dah cerita pasal filem Batswara yang bakal ditayangkan di Pawagam pada 14 Ogos, dan ini kisah yang lain. Lebih 3 dekad selepas ditayangkan, Khalnayak terus memegang tempat istimewa dalam Pawagam India. Diarahkan oleh Subhash Ghai, filem aksi thriller tahun 1993 yang telah ditayangkan 33 tahun lepas sekaligus mengesahkan semula statusnya sebagai salah satu filem klasik Bollywood yang paling terkenal. Filem ini yang dikenang kerana memperkenalkan salah satu antiwira paling ikonik dalam Pawagam Hindi kekal popular dalam kalangan penonton sehingga ke hari ini. Ketika peristiwa penting ini diraikan, jangkaan penonton sehingga hari ini, ketika peristiwa penting ini diraikan, jangkaan untuk Khalnayak 2 yang diterbitkan bersama oleh Subhash Ghai juga semakin meningkat, dengan peminat ternanti-nanti kebangkitan semula franchise ini. Dikeluarkan pada tahun 1993, Khalnayak menjadi kejayaan komersial yang besar dan dihargai secara meluas kerana jalan ceritanya yang memukau. OST yang tidak dapat dilupakan dan persembahan hebat oleh Sanjay Dutt, Jackie Shroff dan Madhuri Dixit. Filem ini bukan sahaja berjaya di box office tetapi juga meninggalkan kesan yang mendalam pada budaya popular. Watak, dialog dan lagunya yang tidak dapat dilupakan terus dikunjungi semula oleh penonton merentasi generasi. Mengimbas kembali perjalanan filem yang luar biasa itu, Subhash Ghai berkongsi pendapatnya tentang apa yang memberi inspirasi kepada cerita tersebut dan menghargai pasukan yang membantu menghidupkan projek ini. Beliau berkata, apabila Ravan dalam watak bertukar menjadi Sri Ram kerana kesedarannya sendiri, tema ini terlintas di fikiran saya sebelum saya mula menulis skrip Khalnayak. Adalah kisah tragedi seorang penjahat. Walaupun sudah 33 tahun pemilihan pelakon, Sanjay Dutt, Jackie Shroff, Madhuri Dixit, ia masih terasa segar sehingga ke hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Laksmikan Pyarelal, Anand Bakshi, Ashok Mehta, Sarosh Khan, Nita Lula, Kamlesh Pandey dan juga semua juruteknik saya atas sumbangan ajaib mereka. Refleksi pemikiran filem ini menonjolkan perjalanan emosi dan kreatif di sebalik Khalnayak. Sebuah filem yang terus dikenang kerana naratifnya yang unik dan persembahan yang tidak dapat dilupakan. Dengan Ghai kembali sebagai penerbit bersama untuk Khalnayak 2, sequel yang akan datang ini bertujuan untuk mengekalkan intipati asal sambil memperkenalkan cerita baharu untuk penonton kontemporari. Pengumuman sequel ini telah mencetuskan desas-desus yang ketara menunjukkan bahawa franchise ini masih mempunyai peminat setia selepas lebih 3 dekad. Ketika Khalnayak meraihkan ulang tahun yang ke-33, ia kekal sebagai mercu tanda dalam perfilman Hindi, diingati kerana penceritaannya yang menarik, watak-watak yang tidak dapat dilupakan dan kolaborasi berkekalan yang membantu membentuk salah satu filem yang paling ikonik di Bollywood.

Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

Ya, itu dia. Ayuh kita kibarkan jalur gemilang sempena dengan bulan kebangsaan. Nah, satu rumah, satu jalur gemilang. Baik, kita berada di penghujung sinergi sebenarnya. Kita ada lagi satu cerita daripada dari Bollywood. Yang mana kita nak cerita sikit pasal filem Ramayana pula. Okay, filem Ramayana Rahan Nitesh Tiwari telah mencapai satu lagi pencapaian penting menjelang tayangan. Pihak produksi telah mendedahkan trailer filem berirama itu sambil mengesahkan bahawa filem epik itu akan ditayangkan di 50,000 skrin di pasaran antarabangsa, menjadikannya salah satu pelancaran global terbesar yang pernah dirancang untuk filem India. Tayangan besar-besaran di luar negara itu menggariskan cita-cita pembuatnya untuk meletakkan filem Ramayana sebagai acara sinematik global sekaligus meluaskan jangkauannya melangkaui pasaran diaspora tradisional India dengan ketara. Menurut pengumuman terkini, Ramayana akan diedarkan di peringkat antarabangsa di 50,000 skrin, satu angka yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sebuah filem India. Skala ini dijangka dapat membantu epik mitologi ini menjangkau penonton di pelbagai wilayah secara serentak. Diterbitkan oleh Namit Malhotra dan diarahkan oleh Nitesh Tiwari, filem Ramayana akan dikeluarkan sebagai saga sinematik dua bahagian. Filem pertama dijadualkan ditayangkan di pawagam di seluruh dunia pada 6 November 2026. Bersempena dengan Hari Deepavali, manakala bahagian kedua pula dijadualkan untuk tayangan Deepavali 2027. Ha, senang buat dua terus filem kan, senang macam tu. Baik, ha, kita dah pun sampai ke penghujung Zindagi. Apa lagi minggu depan kita macam-macam lah kita nak tahu lagi kan apa yang berlaku dalam dunia Bollywood. Dan jangan lupa untuk Zindagi pada setiap hari Ahad pukul 5.15 petang sampai pukul 6 petang diterbitkan oleh DJ Halina. Stream dulu Langkawi FM, ya untukmu.

Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untuk

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: Terima kasih kepada anda yang masih setia stream Langkawi FM. Masih bersama saya Hafiz sampai pukul 7 malam nanti. Tak lama dah, lebih kurang 25 minit je lagi kita nak tutup kedai. Tapi okey, yang ni penting untuk kita ingat. Kalau ada orang mengaku dia ejen JPN, jangan terus percaya. JPN dah tegaskan mereka tak pernah lantik mana-mana ejen ataupun orang tengah untuk uruskan hal-hal dokumentasi JPN. Jadi kalau ada yang datang kata saya boleh settlekan urusan JPN untuk anda, jangan mudah terpedaya. Paling selamat terus je berurusan dengan JPN melalui saluran rasmi ataupun pergi je sendiri. JPN pun sebenarnya ada pejabat di seluruh negara, jadi tak perlu pun lah nak guna orang tengah ni. Kena rajin sikit. Dan untuk ibu ayah, satu lagi peringatan, jangan lambat daftarkan kelahiran anak. Pastikan dibuat dalam tempoh yang ditetapkan supaya tak timbul masalah dokumentasi di kemudian hari. Dan dalam usaha memudahkan rakyat pula, program Mekar JPN sebenarnya dah melaksanakan 143 program setakat 31 Julai termasuk membantu warga emas, OKU dan penduduk di kawasan luar bandar serta pedalaman. Jadi senang cerita, dokumen penting, urusan pun biarlah melalui saluran yang betul. Jangan bagi peluang skamer, jangan bagi peluang dan ruang untuk skamer bekerja. Dan terus dengarkan Langkawi FM, ya untukmu.

Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah hazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: 6.51 minit petang. Alhamdulillah. Sedar tak kita dah pun sampai ke penghujung siaran kita untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang terus menyokong dan percaya dengan Langkawi FM selama ini. Anda adalah kekuatan kami semua untuk terus bersiaran. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan kita dekat dalam TikTok Live Langkawi FM. Kita ada Jana, kita ada Ayong Kimchi, Amira Hanim, kita ada Solehah Din, dan kita ada Wan Rizwan, kita ada Manzam, ramai lagi kawan-kawan kita kat dalam live Langkawi FM. Dan sebagai peringatan, waktu maghrib di Langkawi hari ini adalah pada pukul 7.39 minit malam. Seperti biasa, siaran Langkawi FM akan berehat pada jam 7 malam dan akan disambung dengan siaran National FM sehingga jam 6 pagi besok. Baik, jadi jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana setia bersama Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Assalamualaikum. Bye.

0: sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita berbicara tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita, jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham, bahawa dalam hidup kita kena praktikalkan amalan untuk ucap Alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ad-Dukhan ayat 37 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ahum.

0: Mengapa mereka masih berdegil dengan kekufurannya? Adakah mereka yang lebih kekuatan dan kehandalannya atau kaum Tuba dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main.
1: مَا خَلَقْنَا

iaitu hari seseorang kerabat atau sahabat karib tidak dapat memberikan sebarang perlindungan kepada seseorang kerabat atau sahabat karibnya, dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan untuk menghapuskan azab itu.

0: Saya langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media bersama dengan Saiz Azlan menemani anda 6 petang sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini Ahad 9 Ogos 2026. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat-sahabat yang ada di ruangan TikTok Live waktu sekarang 7.49 minit malam. Antaranya kita ada Wakos Azman, Teacher Mary Abdullah, Alhamdulillah, Karmel Latif, Sabariah Awang, Manjelina, Arif, Mat Rock 70 Sen, Ayuna 65, Mawar, Syah, Layis Manis, Manda Izzat, Ahram Ahmadal, Ainul Jaafar AJ, Sauzi Lim, Nur Ain SPLT, Naz, Laila Yusof, Azwana, Azila, Encik Mimpi, Suri Captain, Latifah, Idah 64, Ainul Maisa, Amsha Gendut, Limah Tini. Ini antara yang komen, yang repost, yang tag-tag like-like. Kena masuk sekarang ke ruangan TikTok Live. Nasional FM sentiasa di hati. Dah halang-halang tu ikuti saya di media sosial. Nak bersahabat dengan saya. Di muka buku nama saya, Muhammad Zulfaiz bin Ma'azlan. Di Instagram Faiz Ma'azlan, di TikTok Faiz Wajib. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Kita dah masuk jam yang baru. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jam 8 malam sekarang ini bersama dengan saya Azlan menemani anda untuk Nasional hujung minggu sehingga pukul 12.30 malam untuk penutup hari Ahad 9 Ogos 2026. Baik saudara, sebentar tadi pukul 8 malam telah pun dimulakan sepak mula untuk perlawanan di antara pasukan Chelsea dan juga Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Ibrahim dengan antara pemain Chelsea yang diturunkan, Nicholas Jackson, ada Dilap dengan Chelsea serba biru, jersey utamanya menyerang dari sebelah bahagian kanan ke kiri, manakala JDT menyerang dari kiri ke kanan dengan jersey serba merah jambu. Antara pemain utama yang diturunkan semestinya Shihan di gawang utama, manakala Arif Aiman diberikan peranan selaku ketua pasukan untuk perlawanan pada malam ni. Jadi boleh saksikan siaran secara langsung ini sekarang menerusi saluran TV OK ataupun RTM Klik. Betul-betul percuma. Waktu sekarang 8.11 minit malam. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, saudara, waris kanak-kanak merayau di Pasar Raya Terengganu diminta tampil dengan JKM akan menempatkan kanak-kanak di institusi kebajikan jika waris tidak tampil demi memastikan kebajikannya terus terjaga. Kerajaan mengkaji pindaan Akta Kanak-kanak 2001 untuk meluaskan perlindungan termasuk isu berkaitan teknologi dan input dari negara lain. Seterusnya, penimbuan digital, silibus pencegahan perlu diperkenalkan dengan pengerusi PPIM menekankan silibus pencegahan digital membantu bina daya tahan masyarakat terhadap pelbagai taktik penipuan. Kesedaran perlu dipupuk sejak awal supaya orang ramai tidak mudah terpedaya panggilan palsu yang mendesak pemindahan wang segera. Dan sudah tiba masanya wujud silibus asas mendidik masyarakat cara kenal pasti dan elak menjadi mangsa penipuan. Selain itu, orang ramai sambut baik titah yang di Pertuan Agong berhubung RCI Tabung Haji dengan majoriti penyimpan TH di Kuala Lumpur menyokong usaha menyelesaikan perkara berkaitan. Orang ramai mahu siasatan menyeluruh bagi kenal pasti pelaku dan punca supaya kejadian tidak berulang. Penabung anggap TH sebagai institusi dipercayai dan berharap isu tersebut tidak berulang. Titah raja perlu dipatuhi. Berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Jom dengarkan Syamil dan juga Ernie, lagunya Aku Cinta. National FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: Tentang hikmah bersyukur. Dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita yang mengeluh tentang rezeki. Dan sebenarnya yang kurang itu bukan rezeki tau, tapi kita kurang syukur. Penyakit yang sedang menimpa banyak manusia pada zaman kita hidup ni adalah penyakit kurang bersyukur. Sebab daripada syukur ni, dia datang keberkatan rezeki. Daripada syukur ni, dia datang kenikmatan dalam rezeki dia. Sebab itu, kita kena betul-betul bersyukur. Bersyukur ni pula bukan semata-mata kepada Allah je. Bersyukur ni juga, dia adalah kepada manusia. Sebab dinyatakan kepada kita dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Seorang isteri, dia kena bersyukur dengan apa yang suami dia mampu beri dekat dia. Seorang pekerja, dia kena bersyukur dalam keadaan dia dapat majikan yang tak lupa untuk jaga kebajikan dia. Macam tu juga apabila kita kena bersyukur sebagai seorang suami, syukurlah isteri kita boleh masak. Mungkin tak rasa macam hotel 5 bintang, tetapi hati isteri itu masak, itu cukup luar biasa. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada. Kita nak minta lebih, nak dapat suami terbaik, nak dapat isteri yang macam bidadari, siapa kita? Jauh kita untuk dapatkan perkara yang cukup luar biasa. Sebab itu, kita kena bersyukur banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu kepada kita, kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kamu. Dan satu perkara yang kita kena faham bahawa dalam hidup, kita kena praktikalkan amalan untuk ucap alhamdulillah setiap kali kita dapat nikmat dan setiap kali kita gunakan nikmat. Kalau kita ada kereta, kita cakap, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih kau bagi kepada aku kereta ni aku nak pakai. Kadang-kadang kita bersyukur dengan kenderaan adalah pada waktu kenderaan itu kali pertama kita dapat. Dia tak jadi syukur harian. Kita sebenarnya ni, hidup ni bermodalkan Allah saja. Kita hidupkan sihat, tubuh, badan, semua ni Allah Ta'ala bagi pada kita. Kan manusia nak cari 5 nikmat utama dalam hidup. Apa dia? Pertama, harta. Kedua, kesihatan. Ketiga, ilmu. Keempat, iman. Dan yang kelima adalah hubungan. 5 ni adalah hubungan yang paling penting dengan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 5 ni adalah perkara yang akan menjadikan kita manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita. Maka syukurlah dengan harta yang kita punya, dengan kesihatan yang kita ada, dengan ilmu yang kita dapatkan, dengan iman yang kita usahakan, dan juga dengan hubungan yang sentiasa menyejukkan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur untuk kita terus terbang ke langit dan bergembira dengan pelangi yang indah. Assalamualaikum buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan 101.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

9:23 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bertemankan saya Azlan menemani anda sehingga penutup pukul 12:30 malam nasional hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026. Dan sebentar tadi telah pun berlangsung ataupun dimulakan sepak mula untuk separuh masa yang kedua pukul 9 malam. Kalau separuh masa pertama tadi, Liam Delap menjaringkan gol penalti penghujung babak perlawanan separuh masa yang pertama. Dan kini baru sahaja Liam Delap menambah lagi jaringan untuk pasukan Chelsea, juga menerusi jaringan penalti juga di sebelah kanan gawang Sheehan. Jadinya sekarang ni keputusan semasa minit yang ke-62, Chelsea 2 JDT 1. Saksikan secara langsung tersebut menerusi saluran TV OK ataupun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Baik, untuk berbaki lebih kurang 2 jam lebih ini ataupun selama 3 jam ini untuk ruangan pilihan bersama 2.0, saya mainkan, saya tunaikan, saya payung lagu permintaan sahabat-sahabat pendengar menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 yang telah pun meminta di ruangan muka buku Facebook Nasional Narafan sentiasa di hati. Selepas ini alias Abu Bakar, lagu pilihannya Sampai Bila Kepulauan Lela, manakala lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu Kepulauan UK, lagu pilihan Sardin Sardin Sardin. Tetapi dengarkan dahulu lagu ini, Wulan Merindu, Cici Faramida, lagu permintaan sahabat nenek Ani. Jadi kena terus dengarkan Narafan sentiasa di hati. Mantap.

0: Pada di alam maya, dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Dia dengar memainkan lagu-lagu pilihan, menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam ini. Baik saudara, untuk perlawanan Chelsea menentang JDT, minit ke-65, JDT menambah jaringan menerusi Oscar Ribas dengan sepakan percuma dari luar kotak penalti gawang Chelsea. Jadi

0: Keputusan semasa sekarang ini minit yang ke-78. Chelsea 2, JDT 2. Baik, saudara, terkini menerusi amaran rebut petir dan juga hujan lebat. Kemas kini dari Jabatan Meteorologi Malaysia di negeri Kelantan, di kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Juga di Terengganu, di kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan Marang. Sehingga pukul 12.30 malam ini. Baik, untuk lagu pilihan bersama 2.0 yang seterusnya, selepas ni lagu permintaan Lin Roslinda. Lagu pilihannya Bawalah Daku Pergi manakala Ila Hidayah. Ingin dengarkan lagu Datuk Hataan, Mahligai Syahdu manakala Aiman Taman Ria Miau. Lagu pilihannya Utusan Rindu Kumpulan Spin. Sanar FM sentiasa di hati. Mantap!
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026 Rabu 12 Ogos 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Halo, halo, halo. Hey, hi. Saya Roshamno. Nah, kalau nak dengar UFO, UFO, UFO, bukan UFO. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM. Sentiasa.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Waktu sekarang 10.09 minit malam, berbaki kurang 2 jam lagi untuk isteroskan segmen nasional hujung minggu 6.12 sehingga pukul 12.30 malam. Baik saudara, untuk perkongsian fokus masa daripada portal berita RTM saudara, angka korban Gaza meningkat kepada 73,386 orang dengan hospital seakan menerima 2 jenazah dalam 24 jam termasuk seorang mangsa sebelum ini cedera dan 8 orang dilaporkan cedera. Sejak gencatan senjata 11 Oktober 2025, jumlah korban dilaporkan 1,258 dan yang cedera meningkat kepada 4,139. Seramai 807 mayat dikeluarkan dari bawah runtuhan. Mangsa lain masih terperangkap kerana ambulans dan pasukan penyelamat tidak dapat masuk. Baik saudara, Hong Kong seterusnya. Hong Kong catat suhu tertinggi 36.9 darjah Celsius dengan aliran udara menurun di pinggir Taufan Dolphin menyebabkan cuaca panas terik di Hong Kong. Keadaan sangat panas dijangka berterusan beberapa hari lagi. Suhu mungkin melebihi 37 darjah Celsius di beberapa kawasan dengan Taufan Dolphin melanda wilayah Zhejiang di pantai timur China pada petang Ahad. Selain itu, Kaiwoon Roy King takluk Masters Korea dengan mereka menewaskan Wei Chong Wo Yik 21-13, 21-18 di Masters Korea Super 300. Kejayaan mengesahkan percubaan kombinasi baharu BAM bawah jurulatih Harry Iman mula membuahkan hasil. Ia menjadi kejuaraan pertama mereka di jelajah dunia dan mengulangi sejarah Malaysia di Masters Korea. Untuk berita penuh, portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
1: Jabatan Belitan melalui kajian yang kita dah buat semasa First National Tiger Survey dan kajian yang berterusan, kita sebenarnya dah ada profil untuk harimau-harimau sebab setiap individu harimau tu kita boleh bezakan melalui cukup profil untuk kiri dan kanan, kita boleh tahu itu adalah satu individu. Bila kita mendapat aduan, kita akan sahkan dulu dan pasang perangkat kamera untuk kita tahu individu mana yang terlibat dengan konflik, dan secara tak langsung kita boleh tahu origin di mana kita first jumpa harimau tersebut lah. Kemudian dalam masa yang sama juga, kita akan memberi khidmat nasihat kepada penduduk ataupun peternak yang terkesan dengan situasi konflik tersebut lah. Langkah yang terakhir yang kita buat adalah tangkap pindah harimau, dan kita cuma akan laksanakan tangkap pindah harimau sekiranya situasi konflik tersebut mengakibatkan ancaman kepada nyawa penduduk ataupun haiwan ternakan dalam kuantiti yang banyak lah.
0: Yang berusaha Tuan Muhammad Rufino Baipura Muhammad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Konservasi Hidupan Liar Jabatan Perhiritan Alfa 2.0, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Di hati baik saudara, selepas ni berita radio terakhir dari pusat berita RTM, berita 11 malam, berita penutup untuk hari ini. Dan juga sebelum berita, sempatlah saya belanja satu lagi lagu Ruangan Pilihan Bersama 2.0, lagu pilihan Nek Mok. Nak dengarkan Dulu dan Sekarang, nyanyian Black Dog Bone. Sinar FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Kau ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: bangga juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fadli Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

Baik, saudara, selepas ni Hanim dan juga Mira pembuka tirai untuk hari Isnin 10 Ogos 2026 menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 tengah malam sehingga pukul 6 pagi. Dan sampai di sini saja saya Isazlan menemani anda untuk lagu permintaan yang terakhir, Princess Sue. Nak dengarkan lagu Kasihmu Seakan Berubah, nyanyian Siti Nordiana. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Isazlan. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Burung hantu terbang tinggi hinggap sebentar di atas titi. Walau malam silih berganti, geng burung hantu sentiasa di hati. Nasional Game Burung Hantu hari ini bertemankan dengan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal. Saya akan menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan setugas sebelum ini, Is Azlan. Baiklah, hari ini 10 Ogos 2026, untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini, berkongsi tarikh 10 Ogos dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini selamat hari jadi.

Happy birthday to you. Selamat hari raya. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Ucapan ini juga khas untuk Adinda Said Arif dari SYK Sekeluarga. Baiklah, kepada anda di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, mungkin ada yang masih dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Kebiasaannya hujung minggu ramai yang pulang ke desa menjenguk orang tua. Ada yang menghadiri perkahwinan, bersua sanak saudara. Itulah kita ya, yang selalu menyantuni antara satu sama lain. Anda adalah orang yang hebat. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang menyegarkan malam anda waktu ini. Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Suka saya untuk menyapa komen-komen di muka buku. Antaranya ada budak lawa yang mistik. Selamat tengah malam kepada DJ Hanim. Katanya ada Dead Red Sabah Ons, Apu R Minang juga ada. Marsha Saleh, assalamualaikum. DJ Hani Mama Manis, waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas. On tak on sahabat GBH, selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Sehat ceria selalu semuanya. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Khatijah Muhammad Amin, ada Adir Mat, ada juga Abdul Jalil Tahir, mendengarkan dari Endau Johor. Ada juga daripada CMS Freight, ada Karim Baha Muhkoma, layan terus Nasional FM GBH. Katanya ada Roslan Duan, semoga Nasional FM sukses dan maju jaya sepanjang masa, amin. Juga ada daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Permata Kampung Semerah Padi. Okey, ada Firwan Masran, ada juga Syaz Afif Nur Syaz Nur Syazaf, selamat malam katanya. Kalau daripada Muhammad Ramli bin Jaafar tadi, ada juga lagu-lagu all the time, favourite pujaan retro 50, 60, 70, 80, 90 mengimbau kenangan yang lalu hingga masa kini. Salam ingatan buat Nur Syikin, Nora Syikin, Ardin Alu, Latif Putera Johor Riau Riau, Raimah Imah Imah, Rugayah Mary Kan, Alice Raymond, Dian Bayu, M Jun dan rakan-rakan, semoga sihat dan sukses selalu. Okey, ada juga daripada Ita Chot, atau kau mendengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir, ada Princess Sue dekat sini. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada UPS, ada Nida Wahida, ada juga Razak Balang. Ada ramai dekat sini. Ada Muhammad dari Sungai Petani Kedah hadir mendengarkan Radio Nasional FM sambil bertugas shift malam katanya. Sama-samalah kita bertugas ya malam ini. Itulah antara komen-komen yang sempat saya bacakan. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM, kerana sentiasa memilih Nasional FM. Geng Burung Hantu sebagai peneman tengah malam anda sehingga ke 6 pagi. Teruskan hiburan bersama saya Hanim di sini, Geng Burung Hantu.

salam sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu, hanya nak kongsikan sikit had kelajuan nasihat minimum. Kerana apa? Kerana sebagai kita yang menggunakan lembu raya memandu, kita kena pilih lorong yang betul ikut kelajuan yang sesuai. Setiap lorong mempunyai fungsinya yang tersendiri. Gunakan lorong kiri untuk kenderaan yang bergerak perlahan, antaranya dalam lingkungan 60 km sejam. Lorong tengah untuk kenderaan berat, memotong atau kenderaan ringan yang bergerak dengan kelajuan sederhana antara 80 km sejam. Dan lorong kanan untuk kenderaan memotong sahaja. Selepas memotong, kembali ke tengah dan ataupun ke lorong kiri. Pelaksanaan had laju nasihat minimum HLNM bertujuan membantu mewujudkan aliran trafik yang lebih teratur, lancar dan selamat. Itulah antara yang dilakukan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk memastikan perjalanan kita sentiasa lancar. Walau apa juga keadaannya, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuhan tu sentiasa di hati. Bercakap tentang satu perkara yang mungkin ramai pernah rasa tapi tak semua tahu bagaimana nak namakan perasaan itu. Okey, apa tu? Hani nak cakap pasal anhedonia. Ia adalah sesi depresi yang paling sunyi. Sebab kadang-kadang kita masih nampak perkara tu seperti biasa dalam kehidupan kita. Kita masih pergi kerja, masih keluar dengan kawan, masih tengok cerita yang dulu kita suka, masih dengar lagu-lagu kegemaran, masih buat lawak dan mungkin masih boleh ketawa. Tapi dalam keadaan itu, dalam hati kita rasa kosong. Benda yang dulu kita rasa excited sangat nak buat, tiba-tiba dah tak rasa apa-apa. Makanan kegemaran, kalau dulu kita suka, rasa sedap, sekarang dah tak rasa macam tu. Lagu yang buat kita tersenyum sekarang cuma lalu di telinga je. Tempat yang kita pergi, kita suka, sekarang rasa macam biasa-biasa je. Kita masih buat benda yang sama, cuma hati ni dah tak sampai, rasa kosong. Itulah yang paling menyakitkan. Kadang-kadang orang sekeliling kita nampak kita, kata dekat kita, kenapa macam tak happy, cubalah enjoy sikit. Tapi sebenarnya mereka tak tahu, ada masa bukan kita tak mahu rasa gembira, kita cuma sedang terlalu penat untuk merasakan. Kalau hari ini ada seseorang yang sedang melalui fasa ini, jangan terus salahkan diri sendiri. Bukan sebab anda malas, bukan sebab anda sengaja menjauh, bukan juga sebab anda tak bersyukur. Cuma apa yang perlu buat, kita jangan berpura-pura bahawa semuanya baik-baik saja, kerana orang lain tak nampak perjuangan yang sedang kita lalui. Ada masa hati tidak meminta untuk kita bahagia, ia cuma meminta kita untuk bertahan sehingga rasa itu perlahan-perlahan kembali. Perasaan kosong itu jika berpanjangan hingga mengganggu kehidupan seharian, jangan simpan seorang diri. Bercakaplah dengan seseorang yang anda percaya dan dapatkan bantuan dari yang pakar. Kita semestinya tidak perlu kuat untuk setiap masa. Itulah kata-kata yang Hanim boleh sampaikan. Semoga pagi ini membawa sedikit cahaya kepada hati yang sedang terasa gelap. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar Setia Nasional FM yang bersama dengan saya ketika ini. Apa khabar pagi ini? Saya pun dah live di TikTok Nasional FM. Boleh masuk ramai-ramai, kita berkongsi cerita. Pagi ini ramai yang dekat dalam TikTok live kita ni kan. Ada juga Karen Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abel Nas, ada Salam Jaafar dari Bogawan Sabah, ada Khairul Azlin Nizam, Fikri 92Z1357, ada juga Nita. Salam, selamat bertugas kita hari ini. Ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabo, sedapnya. Adik Nisa Jerantuk Pahang ada, Opah Akil Akif ada, Lavender Girl ada, Edu Amirul ada, berlawan mereka siapa yang masuk dulu kan. Ada Hasna Idrus, salam dari Bentong, Khairul Anwar ada, Raymond ada, ada Su, ada Arif, ada Aunty Siti, ada Razak. Ada ramai lagi dekat sini, nanti saya bacakan satu-satu. Ada juga Su, ada Aziz Arifin, ada Razak tadi, itulah ada Abdullah Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjenguk TikTok live saya pada pagi ini. Okey, untuk mulakan pagi ini, walau di mana juga kita berada, kenangan dan kebersamaan tetap tersimpan di hati. Untuk hari ini, setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik dari semalam. Jangan terlalu risau tentang apa yang belum berlaku, jangan terlalu lama menyesali apa yang telah berlalu. Hari ini adalah halaman baru. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Dan kalau semalam belum berjaya, mungkin hari ini adalah harinya. Jadi mulakan hari dengan senyuman, dengan fikiran yang positif dan hati yang penuh syukur. Apapun cabaran yang menanti hari ini, kita hadapi satu persatu. Geng Buruhantu sentiasa di hati. Semoga semangat kita terus menyala sampai ke penghujung hari. Teruskan bersama saya Hanim, tentunya dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati.

Saya buka tadi ada Karim Melati, ada Muhammad Syawal, ada Abin Nas luncur dari Pulau Indah ke Kuantan pagi ini. Puan-puan-puan, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Ada Salam Jaafar, ada Khairul Azli, Nizam, ada Fikri 92, ada Z1357, ada Nita tadi, ada Yop Zali, ada Milah Milo Tabur tadi, ada Opa Akil-Akil, Lavender Girl, Edward Amirul. Kalau waktu ketika ini ada Sweet 08 Shushu, ada Aziz Arifin, ada Khairul Anwar, ada Hakim Zakiran, ada Nuar Riza, ada ha, kalau kata Nuar Riza semua lagu tangkap lentok ya, best doh. Kata-kata dari Miss Itami, ada dekat dalam ni juga Qwati, ada Virginia Vanessa, ada Tun Rafia. Ada ramai yang menyapa saya pagi ini. Ada Sabaria binti Saleh juga yang menyapa saya pagi ini. Ada Ita Chok juga, Hakim Zakiran tadi, ada AD87, ada adik Nisa Jerantuk Pahang. Ramai lagi yang menyapa saya dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kerana kesetiaan anda, kerana hadir memeriahkan pagi ini. Saya tak rasa sunyi pun ada dekat kaunti sorang-sorang ni kan. Macam tu jugalah, saya harapkan anda di luar sana tidak kesunyian kerana Hanim di sini menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk ucapan kali ini, untuk mengakhiri jam pukul 1 pagi ini, khas untuk abang-abang lori, driver delivery rider dan abang kurier yang sedang berada di atas jalan seperti Syamat CG250 Scania Container Tangka Ipoh Hala ke Westport pagi ini. Ada MR Rashid at 363 pilot darat. Ada anak Nurjan. Okey, ini untuk anak Nurjan. Anak Nurjan 59 Muhammad Salim mengucapkan selamat hari lahir kepada anaknya Yusnizam Abdul Yusnizam bin Ayub yang berkongsi hari lahir dengan PMX kita 10 hari bulan 8. Kepada pemandu-pemandu abang lori kita kan, abang yang tengah pegang steering lori besar, abang yang tengah kejar masa hantar barang tu, yang pagi-pagi lagi dah keluar rumah sebelum matahari belum betul-betul naik. Kami tahu, saya tahu, bukan kerja yang mudah. Kadang-kadang kena bangun awal, kadang-kadang perjalanan tu jauh, kena hadap jam, panas, ada yang hujan. Yang paling mencabar, kena kejar masa sambil memastikan barang sampai dengan selamat. Tetapi dalam kesibukan mencari rezeki, jangan lupa satu perkara. Kalau mengantuk, berhenti dan rehat. Kalau penat, jangan paksa diri. Kalau jalan sesat, tarik nafas dan bertenang. Okey, yang penting adalah nyawa. Kalau ada pelanggan yang lambat buka pintu, untuk abang kurier tu jangan marah, okey? Anggap je dia tengah tidur nanti esok pagi tu. Tapi yang kita ni pula janganlah buat abang kurier-kurier kita tu rasa menunggu. Tak baik sidai orang. Kita bekerja untuk mencari rezeki dan membahagikan keluarga. Jadi pastikan perjalanan mencari rezeki itu juga membawa kita pulang kepada keluarga. Abang lori, abang kurier, abang driver, rider, terima kasih kerana menjadi sebahagian daripada pendengar Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim akan menemani anda untuk pagi ini. Teruskan hiburan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM. Ini adalah jam terakhir untuk saya bersiaran dalam Geng Burung Hantu. Selepas ini, DJ Mira akan menemani anda untuk jam yang terakhir ini. Hanim nak kongsikan, nak tanya jugalah kepada anda semua. Pernah tak anda terasa terluka? Dilukai? Melukai? Ada tiga jenis luka dalam kehidupan kita. Yang pertamanya, luka masih berdarah. Luka masih berdarah ni belum boleh memaafkan orang. Selalu je flashback memori menyakitkan. Apa yang kita perlu buat, kita kena belajar maafkan diri sendiri, block dan jauhi trigger yang datang yang membuatkan kita akan teringat kepada luka itu. Lakukan perkara-perkara yang gembira. Itu untuk luka yang masih berdarah. Yang kedua, luka berbalut dan berparut. Kalau ada gambar love tu, dia ada simpul ikatan dekat situ kan, ikatan luka. Luka ini boleh maaf tetapi tidak melupakan. Luka ini boleh membuatkan orang boleh move on, lebih berhati-hati dalam kehidupan, tapi kadang-kadang dia akan menjarakkan diri, kecilkan circle sebab dia tidak mahu terluka lagi. Antara yang ketiga ialah luka sembuh tiada berparut. Luka sembuh tiada berparut ni mampu memaafkan dan melupakan. Bagus. Boleh berinteraksi seperti biasa. Diri lebih resilient. Resilient. Gitulah. Dan kuat. Orang ni adalah kuat kan. Lepas tu boleh berterima kasih dengan pengalaman silam. Ni adalah luka yang tiada berparut. Sebab orang ni macam-macam. Ada yang kadang-kadang kan, bila kita dalam satu hubungan, bila kita tak kiralah hubungan yang antara pasangan lelaki dengan perempuan ataupun hubungan dalam berkawan, kadang-kadang kita tidak menjaga kata-kata, kadang-kadang kita melukai hati orang. Ini yang membuatkan orang yang akan rasa terluka. Itulah kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kita, kita kena jaga supaya kita tidak menyakiti orang di sekeliling kita. Dengan kata-kata boleh menjadikan orang terasa merendah diri. Itulah, itu yang paling kita tak nak. Itu yang Hanim selalu cakap, kita kena sentiasa baik dalam berkata-kata, kerana apa yang keluar dari kata-kata kita adalah daripada hati kita. Sama-samalah kita menjaga kata-kata kita supaya kita menjadi orang yang baik hari demi hari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga perjalanan anda waktu pagi ini. Ada satu perkara yang Hani nak tanyalah kan. Kadang-kadang dalam kita berkawan ni, kadang-kadang kita tak perasan kita ada menyakiti seseorang. Tapi itulah Hani nak kongsikanlah. Kalau kadang-kadang kan kalau kita ni jahat ataupun menyakiti orang, jadi tapi dalam masa yang sama dia masih tetap berbuat baik kepada kita, yang itu kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab kalau kita berdepan dengan orang yang macam ni, mungkin yang sedang kita hadapi tu bukan orang yang lemah, melainkan orang yang cukup kuat untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kerana orang ini memilih menjaga akhlaknya meskipun hatinya terluka. Dalam diam bukan tak mampu membalas, tapi kerana menyerah segalanya kepada Yang Esa. Dan disitulah letak bahayanya, sebab ketika seseorang yang terzalimi berhenti berharap kepada manusia, lalu hanya mengadu kepada Yang Rab penguasa segala semesta, tidak ada benteng yang mampu menghalangi doa-doa orang yang disakiti. Jangan bangga kerana keburukan belum dibalas, kerana hanya Allah sedang memberi waktu untuk kembali sebelum keadilan berkata-kata. Itulah pentingnya Hanim kata tadi, untuk kita menjaga bahasa, menjaga diri dalam pergaulan kita, walau di mana juga, dengan siapa juga kita bercakap, kan? Sama-samalah kita menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari, kerana itulah peluang yang kita ada di muka bumi ini. Sama-samalah Hanim ingatkan, bukan sahaja kepada anda, kepada diri Hanim juga. Hanim sentiasa ingatkan supaya kita sentiasa baik dengan orang. Segala kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kepada anda yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan. Jangan memandu laju, okay? Kalau Abang Manis ada mangkuk ajaibnya, tengok abang-abang lori ke, abang-abang yang sedang memandu waktu malam ni, jangan tekan pedal laju-laju. Kalau Hanim tak ada mangkuk-mangkuk tu, Hanim ada insting. Perempuan tak terlepas dengan insting dia, kan? Jadi teruskan fokus kepada pemanduan, jaga jarak keselamatan, teruskan dengar Nasional FM, peneman anda dalam perjalanan. Nasional FM, sentiasa di hati.

hati-hati, tak sedar masa berlalu begitu cepat. Daripada mula kita mula menyapa daripada pukul 12:30 malam tadi sehingga pukul 3 pagi ini, kita berkongsi cerita, ketawa bersama dan mungkin ada juga sedikit kata-kata yang menyentuh hati. Kini sampailah masa untuk Hani mundurkan diri. Tapi sebelum Hani berpisah, lepas ni anda akan ditemani dengan DJ Mira. Sentiasalah memilih Nasional FM. Ingat satu perkara, jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau hari ini belum sempurna, tak apa, esok masih ada ruang untuk kita cuba lagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda di kala dini hari. Terima kasih untuk setiap yang mendengar walaupun dalam diam. Hanim, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim, undurkan diri, pergi ke pekan membeli roti. Geng buruh hantu kekal di hati. Kalau bekerja, jaga diri. Kalau berehat, berehatlah. Dan kalau rasa diri sendiri, ingat ada yang sentiasa mendoakan anda yang baik-baik saja. Saya undurkan diri dulu. Assalamualaikum.

Nasional FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat pagi geng burung hantu. Pergi ke pasar membeli selasih. Mama Manis, Hanim, terima kasih. Ya, sebentar tadi, dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi tadi, rakan penyampai saya, Hanim, Mama Manis, telah menemani anda semua geng burung hantu. Dan sekarang, saya, Mira, Manja Manis, akan menemani anda dari jam 3 hingga 6 pagi. Kesana sini, langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi untuk 3 jam seterusnya, kira kita ni boleh jadi geng lah, geng burung hantu kan. Sama-sama berjaga, sama-sama dengar lagu, bolehlah katakan sehati dan sejiwa lah ya. Dan lagu untuk membuka pagi kita hari ini, Sehati dan Sejiwa dari Afinda.

Benci Bilang Cinta dari Raja. Masih bersama Mira, Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kalau di Geng Burung Hantu ni, saya diberi gelaran Mira Manja Manis. Jadi saya nak tahulah juga, apa panggilan manja paling pelik atau paling unik yang pernah anda dengar. Jadi mungkin panggilan daripada kawan, pasangan istimewa, keluarga kan. Jadi kalau anda ada panggilan unik ataupun panggilan pelik, boleh kongsikan di TikTok Nasional FM. Sekarang ni ramai ni di TikTok yang menemani saya. Kalau saya bersebutlah nama-nama yang sedang menemani saya, ada Muhammad Mohadir, Double Shark, Bahari Ghazali, Sony Wong, Khairul Anwar, Lavender Girl, Virginia Vanessa, siapa lagi? Salia Ila, ada Eno Maisa, Zarahid75, Kuan Yi, One Piece, Shazila Ila, Ita Chot, siapa lagi ni? Ramai ni jugalah ni. Aira Hanan, ada ramai lagi. Kalau anda ada, nak perlukan teman, nak bersembang santai, boleh join Nasional FM punya TikTok, okay? Dan juga bercakap tentang panggilan manja ni lah kan. Biasanya mesti ada orang yang istimewa di sebaliknya. Dan kalau masih belum ada orang istimewa, mungkin masih mencari si dia ataupun jejaka idaman. Ngam dengan lagu yang saya akan mainkan seterusnya. Jejaka idaman dari Raja Emma.

Itu dia, beribu sesalan dari tiga suara. Bukan tiga suara National FM, tapi tiga suara Sheila Hamzah, Ning Baizura dan juga Jacqueline Victor. Okay. Pernah tak dalam hidup ni ada sesuatu yang kita memang susah nak tinggalkan? Tak semestinya seseorang tau, boleh jadi makanan kegemaran, hobi, tempat yang kita sering kunjungi ataupun lagu yang dah berpuluh kali kita dengar pun tetap tak bosan, tak jemu. Orang kata kalau dah suka sangat tu memang susahlah nak berpaling kan. Sama juga macam anda dengan National FM kan, saya harap macam tu juga. Jangan mudah berpaling daripada National FM. Harap anda semua sokong semua segmen kita. Kita ada National Pagi, National Aspirasi, National Relax, National Warna, National Malam dan juga Geng Burung Hantu. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama National FM sentiasa di hati. Cakap pasal tak mungkin berpaling ni, jom layan Tak Mungkin Berpaling daripada Slam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Ritma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia satu harapan dari Jacqueline Victor. Kalau anda semua ingat, lagu ini pernah menjadi lagu tema drama Manja Lara suatu ketika dahulu. Satu drama yang agak hit suatu ketika dahulu. Dan kalau anda masih ingat jalan ceritanya, antara pengajaran yang boleh kita ambil dari drama Manja Lara itu ialah jangan kita mudah menilai seseorang daripada luaran, dan belajarlah menghargai diri sendiri. Dan bila kita dah menghargai diri, jangan juga lupa untuk jaga hati orang lain. Hati orang lain juga perlu dijaga. Hargai diri, tapi pada waktu yang sama hati orang lain juga anda perlu jaga. Cantik pula sambungannya, sebab lepas ni lagu yang akan saya mainkan untuk anda semua ialah Menjaga Hati, Yovie dan Duno. Tapi sebelum tu, saya nak menyapa sikit lah pendengar-pendengar kita yang meriahkan TikTok live Nasional FM sekarang. Kita ada, sekejap ya, kita ada Kuan Yi, saya tak pasti sebut nama betul ke tak ni. Kuan Yi, Virginia Vanessa, ada Abdullah Alhamdulillah, ada Karamelate, Aziz Arifin, Mazna, Adik Nisa Jerantuk Pahang, Mama Mira, Syed Muhammad Fazarul, Kamalun Kadir, Rosita Seribu, Rinova, Hafiz Boik, Ida, Sabariah Awang, ada Kejora, ada Jalil, Matahari, Nik Yaya, Uwais Al-Karni, Tok Janggut Putih, Sarifah-Sarifah, Fatimah Man, Aisyah, Nikel 15, Ainur Raini, Awatif dan ramai lagi. Terima kasih kerana memeriahkan TikTok Nasional FM. Dan juga kepada anda yang mungkin sedang berada keseorangan, tengah layan-layan lagu tu, nak join TikTok live kita, boleh, silakan. Okay, seperti yang saya katakan tadi, seterusnya Yovie dan Duno, Menjaga Hati.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu!

Seiring sejalan Bro Riri dan Datuk Sharifah Aini, Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira, Mira Manja Manis dalam geng Burung Hantu. Okay. Saya nak tanya sikit lah geng Burung Hantu ni kan. Kalau bercakap tentang cinta, mesti ramai yang mengimpikan seseorang yang bukan hadir untuk hanya sekadar persinggahan, tapi kekal bersama untuk jangka masa yang panjang. Lebih kurang jugalah macam maksud lagu yang saya akan mainkan sebentar lagi, iaitu Janam Janam. Lagu Hindustan sikit lah, kita nak bagi vibe-vibe Bollywood sikit. Untuk mungkin ada ibu-ibu yang dah mula bangun, dah mula nak siapkan bekal ataupun sarapan untuk suami, untuk anak-anak. Jadi kita bagi sikit lagu untuk anda menari. Tapi pada waktu yang sama, lagu tentang cinta dan kesetiaan yang mahu dibawa selamanya. Siapa yang tengah teringat seseorang tu, bolehlah layan lagu ni lebih sikit. Janam-janam.

satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ya, Sesucinya Cintamu Anwar Zain. Nah, ingat lagi dulu music video dia kan agak hangat. Waktu tu, waktu muda-muda. Okay, jadi buat anda yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya walaupun jalan masih agak lengang, tenang. Jangan pula tiba-tiba nak tekan minyak cepat-cepat ya. Jangan terlalu laju dan pastikan mata anda sentiasa fokus di hadapan. Kalau dah mula rasa mengantuk, jangan paksa diri. Cari tempat yang selamat dan rehat sebentar. Okey, jangan risau. Nasional FM, Mira Manja Manis akan teman perjalanan anda. Dan saya akan temani anda dengan lagu seterusnya, iaitu Hanya di Mata, Era Fazira.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Tak tahu antara dua, Adam dan Farah. Ha, bila dah sampai tak tahu antara dua ni, nak pilih mana satu ni, memang peninglah dibuatnya kan. Ha, tapi apapun soal hati, jangan buat keputusan terburu-buru. Kadang-kadang kita cuma perlukan sedikit masa untuk betul-betul tahu siapa yang kita mahu. Ha, mungkin tak tahu antara dua, jangan buat keputusan terburu-buru. Sabar, tenangkan diri untuk buat keputusan yang anda tak nak menyesal tu kan. Ah, jangan buat keputusan yang anda akan menyesal. Dan mungkin akhirnya daripada dua tu, ada seorang yang menjadi Dialova di hati. Ya, lagu seterusnya, Dialova. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 5 pagi. Anda masih bersama Mira Manja Manis dalam segmen Geng Burung Hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Jadi saya percaya waktu macam ni dah ada yang mula sibuk di rumah, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang siapkan sarapan, bekal anak-anak ataupun baru nak mulakan rutin pagi anda. Jadi buat yang bersama saya, yang baru sahaja bersama saya, mungkin baru sahaja buka radio, mungkin nak masak semua tu, selamat pagi. Assalamualaikum, saya Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apapun yang sedang anda lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut, kita mulakan pagi bersama Nasional FM. Dan saya juga ingin menyapa jugalah rakan-rakan di TikTok saya ni yang dari tadi lagi, dari jam 3 pagi tadi lagi menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada yang setakat ni ramai, tapi yang saya boleh sebut, kita ada siapa ni, kita ada Dr. Adam Lee. Sebenarnya tadi salah satu perkongsian kita, Dr. Adam Lee merupakan doktor yang sedang bekerja di Korea. Sekarang ni dia pulang ke Malaysia untuk cuti, tapi sekarang bekerja di Hospital Samsung ya, di Korea. Kita ada juga pendengar dari Korea juga. Kita ada Kak Abi Hashim, Fatin, Azizah Mat Hussein, Jun Junya, Mat Hussein, Shahnun Abdul Rashid, Sabariah Awang, Suhaila Nizam, Hajar Endur, Miss Zila Elot, Rasidah Haldi, Su, Fiza 88, Nur Hafizah, Hajah Nur, Abu Bakar Maidin, Sharifah Sarifah, Zainal Amri, Wati, Afairus 86, Awatif, Wakjus underscore 80, Rabi Atul Adawiyah, Ain Kasih, Nazwa Aziz Nozli, Farina, kita ada, belum ada nama pun ada juga, nama dia belum ada nama, dan ramai lagi yang telah memeriahkan TikTok Live kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak telah meluangkan masa, dan untuk anda juga jangan risau, saya akan temani anda sehingga 6 pagi nanti. Ingat, apapun yang anda sedang lakukan, buat santai-santai, tak perlu kelam kabut, mulakan pagi anda bersama Nasional FM.

jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang berikutnya, hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man ghashana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah ia daripada golongan kami, yakni Islam. Dan Nabi sebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Hadis ni biasa kita dengar, tuan-tuan sekalian. Dan sebenarnya panjang lagi lah sambungan hadis tu, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat berada di bawahnya, iaitu orang yang berada di atas memimpin rakyat yang berada di bawah, salah satu maksud daripada kategori pemimpin. Dan paling-paling akhir sekalipun, siapakah dimaksudkan dengan kategori pemimpin itu? Seorang lelaki yang sedang memimpin ahli keluarganya. Kita ni bukan wakil rakyat, kita ni bukan pemimpin kawasan, bukan pemimpin negeri, bukan pemimpin negara, tetapi kita sedang memimpin ahli keluarga yang ada dalam kehidupan kita. Itu pun kategori yang disebut sebagai pemimpin. Dan apatah lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang sebelumnya dibacakan sebentar tadi, Nabi sebut juga secara jelas, barang siapa yang menipu, maka dia bukanlah daripada golongan kami, yakni Islam. Ini poin dia adalah, jangan kita suka lazimkan dengan amalkan sikap menipu, para jemaah sekalian. Suka menipu, berdusta dengan orang, apatah lagi bila dia sebagai pemimpin, dia boleh menipu orang-orang yang berada di bawahnya. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istara'ahu Allahu ra'iyatan, thumma lam yahuttaha binushihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Yang bermaksud, barang siapa yang diangkat Allah untuk menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki ke dalam syurga. Yang dimaksudkan juga adalah dengan membimbing rakyat dengan nasihat itu adalah perkara yang membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hadis ni juga adalah yang sangat menarik untuk diingatkan kepada kita semua apabila diangkat oleh Allah menjadi pemimpin terhadap rakyat. Kok-koklah dalam ni kan, satu hari satu masa nanti, ada yang hari ni duduk tengah dalam majlis ilmu, tiba-tiba dengar-dengar nama Haji naik jadi wakil rakyat. Contoh, kalau dia nak amin, amin lah tuan-tuan sekalian. Kau ada amin dalam hati, tiba-tiba nama, Haji jadi wakil rakyat dah, dulu jadi jemaah, alhamdulillah. Maka tuan-tuan sekalian dirahmati Allah, maka rasakanlah itu peluang kebaikan. Sebab ya, kita faham dalam hidup kita ni ada setengah orang dia memang tak nak, tuan-tuan sekalian. Contohlah, paling-paling tidak dalam jawatan kuasa masjid, kan, pilih pemilihan, akhirnya nama dia dipilih untuk jadi jawatan kuasa bahagian yang tertentu. Dia tolak, minta maaf, saya tak nak sangat, saya takut nak pegang jawatan. Tapi bila dalam pemilihan, orang tengok tak ada orang lain yang layak, tuan-tuan sekalian. Dialah yang lebih layak. Kerana apa? Mungkin dia ada pengalaman sebelum ni, mungkin ada ketikanya nampak dia ada ciri-ciri tersebut. Contoh kalau macam wanita bahagian biru, keceriaan, tuan-tuan sekalian. Saya tolak, saya tak nak cik. Bagi tahu kat Nazir, tak maaf ji, saya tak nak ji. Bukan sebab saya ni tak ceria, tapi sebab saya takut nak pegang amanah itu. Tapi akhirnya tertolak juga, naik juga nama tersebut. Maka tuan-tuan sekalian, yang nama kita naik itu sebenarnya, walaupun dipilih oleh orang, tetapi itu sebenarnya adalah tapisan dan pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita nak terima ni bagaimana? Ustaz, kalau gitu Ustaz, adakah kita boleh buat-buat malas dengan kerja ni? Sebab apa? Kita tak nak. Kan? Ada setengah orang hari ni dia pandangan gitu. Kan? Cik, kalau naik jawatan, kalau tak nak ni, jangan tunjuk pandai sangat. Kan? Buat-buat macam tak tahu. Buat-buat macam bela-bela sikit. Kan? Buat-buat macam
jalan kerja tak jalan. Contoh Tuan Nazir kata, kak, untuk bahagian keceriaan, langsir ni nanti boleh tak nak tukar warna apa? Langsir macam mana eh? Kan, dia buat gitu. Kan? Langsir macam langsir okey lagi tuan-tuan sekalian. Langsir tu apa eh, Haji? Itu memang tuan-tuan sekalian. Agaknya rumah tak ada langsir, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Jadi bila keadaan tersebut, ada orang tanya, "Abi macam mana ustaz dalam keadaan kita tak nak jawatan tu, tapi kita nak terima dalam masa yang sama duk berbelah bagi. Dah terima tu dalam keadaan kita tak nak, tapi jawatan tu dah ada nama kita. Tak buat kita tak bertanggungjawab, tapi bila nak buat kita memang tak nak pun sebenarnya." Tuan-tuan sekalian, macam saya sebutkan tadi, sebenarnya yang kita betul-betul tak nak tu, tapi naik juga bukan sekadar pilihan manusia. Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang memilih itu untuk select nama kita di atas jawatan tersebut. Tu yang pertama. Yang kedua, kita nak redakan diri kita ni dengan jawatan itu supaya kita boleh amanah dan tanggungjawab, walaupun di awalnya dia rasa macam paksa rela. Tuan-tuan sekalian, terpaksa tapi ku relakan juga, dia jadi paksa rela. Yang kedua kaedahnya bagaimana, kita anggaplah inilah saham akhirat, peluang kita dapat buat pahala yang lebih yang orang lain tak dapat. Para jemaah sekalian, kita anggap pandang gitu. Walaupun keceriaan ada kawasan pulang kepala, ada kan, datang malam ni rasa seronok, rasa tenang, rasa nampak indah je masjid kita. Orang datang dengan rasa seronok kehadiran kerana keindahan itu, antara yang dilakukan daripada pihak bahagian biro keceriaan, insyaAllah dapat pahala. Dan niatkan, "Ya Allah, moga-moga amanah yang aku pikul ni, walaupun aku tak nak, tapi jadikanlah aku dengan amanah ini untuk aku dapat tambah pahala yang lebih." Sebab apa? Mungkin itulah peluang Allah nak bagi, nak bagi jalan dekat kita. Walaupun biro bahagian keceriaan, keceriaan yang orang nampak macam apa benda eh ustaz yang bahagian keceriaan punya kerja, kita jangan tanya. Tuan-tuan sekadar, jangan tanya. Pertama, kalau tanya dia boleh jadi gaduh. Keceriaan tak buat kerja ke? Kan? Apa tak buat kerja? Yang nampak ni bukan keceriaan. Langsir, meja kuliah, cuma tak pasti ya tuan-tuan sekalian. Apat meja kuliah bahagian keceriaan ataupun dakwah dan seumpamanya. Sebab adalah satu tempat saya pergi, tuan-tuan dirahmati Allah. Sehari tu datang, ada tempat yang pertama tu, meja dia cantik betul. Cantik betul. Meja macam biasa ni lah meja. Lepas tu dia ada render-rendernya. Dia letak. Saya kata je, okay, ini confirm bahagian keceriaan muslimat yang hias. Oh betul ustaz. Puan, bahagian keceriaan muslimat yang rajin buat benda tu. Duk render tepi keliling meja. Lepas tu ada bunga-bunga distaplerkan dekat tu. Memang cantik lah. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang bahagian dakwah yang letak ni biasa ni letak air gitu je. Tapi yang jadi meja tu nampak cantik. Punya memang betul. Itulah tugas biro keceriaan bahagian yang muslimat. Tapi kalau satu tempat tu pergi tu, dia just sekadar letak apa dia, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kain yang berwarna putih saja atas meja. Kan? Ini confirm keceriaan jugalah. Ceria tapi laki lah. Betul ustaz. Kan? Memang gitu tuan-tuan dirahmati Allah. Ni okey lagi sejadah tuan-tuan sekalian. Okey lah, tak apa tuan-tuan dirahmati Allah. Ada letak kain putih tuan-tuan sekalian. Kain putih yang macam jenis apa yang orang guna untuk tempat sujud tu. Dia letak yang kain tu saja. Lepas tu cawannya pula tuan-tuan sekalian, cawan yang jenis plastik. Kita puas lah nak minum air, tapi dia bergerak terbang-terbang. Puas duk kena tahan. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jadi gitu tuan-tuan dirahmati Allah. Tak apalah, asal nampak ceria jadi hidup tuan-tuan sekalian. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah, tu baru keceriaan. Belum lagi yang bahagian kebersihan, yang basuh tandas, bahagian siap. Jadi semua ni, walaupun kita yakin dan percaya, ada jenis yang rasa macam dia tak nak pun dengan jawatan tersebut, tapi disebabkan orang pilih dan nama yang dipilih itu, orang rasa nak pilih dia adalah pilihan daripada Allah, sebenarnya ada peluang pahala yang kita boleh lakukan di situ. Allah.

Ya, sudah hampir jam 5.30 pagi. Makin ramai yang mungkin dah mula bergerak ke tempat kerja. Sudah siapkan bekal sarapan. Jadi saya nak tinggalkan satu pesanan ringkas untuk pendengar Nasional FM. Kalau pagi ni ada sesuatu yang tak berjalan seperti dirancang, jangan terus rosakkan mood satu hari. Kadang-kadang kita cuma perlu cakap, tak apa, kita cuba lagi. Ya, jadi yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Saya Mira, terus menemani pagi anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita lausalah ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat. Kita minum dekat kedai kopi hipster. Istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam.
1: #penyaranjakim.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat-sangatlah dituntut oleh agama untuk menjaga akhlak dan juga menjaga amalan yang mulia di sisi Allah. Seperti mana yang disebutkan tadi, hadis yang Nabi SAW sebut, takwa kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah dan juga menjaga akhlak antara satu sama lain. Dalil daripada surah Al-Hud, Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Maksud daripada firman Allah ini, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa kita. Surah Al-Hud ayat 114. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini menghimpunkan seluruh adab dalam kehidupan seorang Muslim. Walaupun disebutkan kat situ asasnya ada tiga, takwa kepada Allah dan juga segera bertaubat kepada Allah, hormat antara satu sama lain, tetapi tiga asas ini jugalah akan menunjukkan kita ini seorang hamba dan mukmin takat mana takwanya kita kepada Allah dan juga hubungan dengan Allah dan dengan diri sendiri, taubat kepada Allah dan juga dengan manusia, akhlak antara satu sama lain. Imam Ghazali juga sebut, akhlak yang baik adalah satu buah keimanan yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, agama sangatlah dituntut untuk menjaga akhlak, ada menjaga ketakwaan kepada Allah, menjaga akhlak sesama manusia. Inilah diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah kita jadi seorang mukmin yang berjaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria pagi.
1: Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku.
2: Ayah, nah.
3: Tak payah, kita nak pergi dekat je ni.
4: Basir! Tolong!
5: Pak Husin, buat!
6: Satu kali syarat kecemasan melalui PLV telah dikesan.
7: Maklumat diterima, kami sedia di atas gerak. Over.
1: Detik hitam ini ternyata telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami.
8: Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan.

0: Em Turma.
1: Umi, ni singa kan?
2: Umi, kenapa singa cuma ada dalam TV je?
3: Kadang-kadang, soalan paling ringkas membawa makna paling besar. Singa sepatutnya terus mengaum di alam liar, bukan sekadar hidup dalam cerita.
4: Hari Singa Sedunia disambut pada setiap 10 Ogos bagi meningkatkan kesedaran untuk melindungi singa dan habitatnya yang semakin terancam.
5: Akulah Raja Rimba!
4: Lindungi singa sebelum hanya tinggal cerita.
6: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Baik, kita dah sampai untuk imbasan peristiwa sepanjang semalam Ahad 9 Ogos 2026. Saya rujuk menerusi portal berita RTM. Orang ramai sambut baik titah YDP Agong berhubung RCI Tabung Haji. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berhubung laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH supaya siasatan dijalankan secara menyeluruh tanpa berkompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah disambut baik orang ramai yang berharap perkara itu dapat diperbetulkan demi memastikan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Jelajah Akar 2026 Perkasa Literasi Kewangan Generasi Muda. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Committed memperkukuh budaya menabung dan pembangunan modal insan menerusi kerjasama strategik dengan penganjuran program Jelajah Anugerah Kreatif Aspirasi Reka Akar 2026. Pengerusi PTPTN Datuk Seri Nor Liza Abdul Rahim berkata, inisiatif berkenaan selaras dengan aspirasi agensi berkenaan membudayakan amalan menabung menerusi simpanan SSPN, mencungkil bakat kreatif murid serta meningkatkan kesedaran perancangan kewangan pendidikan sejak usia muda. Program Citra Nusa at Museum tonjol keunikan budaya orang asli. Pengalaman melihat, mendengar, merasa dan berinteraksi secara langsung dengan budaya masyarakat orang asli menjadi tarikan utama program Citra at Museum Magis Belantara 2026 yang berlangsung di Dataran Museum Negara.

terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kegagalan mendaftarkan pernikahan boleh memberikan implikasi terhadap urusan nasab, nafkah, pendaftaran dokumen pengenalan diri dan pembahagian harta pusaka. Skim PJA Senoi Perak wajar ditambah baik tarik minat belia orang asli. Skim Perkhidmatan Pasukan Gerakan Am PJA Senoi Perak wajar dinilai dan ditambah baik bagi menarik lebih ramai belia orang asli menyertai pasukan keselamatan berkenaan. Penasihat Persatuan Bekas Polis Malaysia, Datuk Seri Hazani Ghazali berkata, penambahbaikan skim berkenaan penting bagi memastikan kejaya dalam Senoi Perak terus relevan serta mampu menarik minat generasi muda kepada masyarakat orang asli. Dan yang terakhir, berita luar negara. Rundingan Iran-Oman Laluan Maritim Baharu Peringkat Akhir. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, rundingan itu berjalan lancar dengan pakar sedang memuktamadkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Baik, itu antara imbasan peristiwa sepanjang semalam Ahad 9 Ogos 2026. Dan tepat 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi yang disambung siar menerusi Nasional FM. Jadi terus setia bersama kami di Langkawi FM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Apa khabar ampuk pagi-pagi ni?
1: Selamat pagi orang Langkawi, apa khabar?
0: Apa khabar Asyaz?
1: Habiak.
0: Ai.
1: Kita kena habiak macam tu.
0: Habiak tu apa? Habiak baik.
1: Habiak baik, bukan tawak habiak.
0: Tak, bukan.
1: Kan,
0: bukan. Kita tak mau tawak-tawak pagi-pagi ni.
1: Eh, kena sebab. Ayah ke? Kalau macam ayak pagi-pagi ni jangan manis sangat.
0: Tapi tak ada lah dia sampai tahap tawak sangat.
1: Kenalah kurangkan gula dalam makanan. Lebihkan kurangkan manis dalam makanan. Lebihkan manis
0: dalam senyuman. Hebatlah. Macam ada je dengar kat mana ya.
1: Itulah macam biasa je duduk dengar kan.
0: Biasalah tu.
1: Apa khabar Kak Ayah hari ni?
0: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Macam mana perjalanan ke konti hari ni?
0: Allah, perjalanannya adalah sangat indah. Sebab dia tak ada trafik pagi-pagi. Tak ada jam.
1: Yalah, Langkawi ni relax je. Kadang nak main office pun tak kalut orang kata kan.
0: Cuma hari persekolahan lah kan. Bermula pukul 7 pagi tu memang dia akan jadi sibuk.
1: Mak pak dah hantar anak-anak pergi sekolah. Hantar pula bukan naik motor.
0: Naik kereta.
1: Naik kereta-kereta pula, kereta besar-besar.
0: Tapi itulah orang kata kalau tadi kan perjalanan kalau main pukul 5 ke atas lah. Dia senyap sunyi je sepanjang jalan.
1: Tenang lah. Tenang ke seram?
0: Boleh jadi. Tapi itulah. Apa pun kita tunaikan lah kita punya
1: tanggungjawab
0: ini sebaik jadi, mungkin. InsyaAllah.
1: Betul. Janganlah rasa kadang kita ni manusia biasa, kadang penat, letih apa semua tu. Apa-apa pun kita kena buat juga benda tu.
0: Tapi jaga kesihatan juga tau. Macam mana sibuk pun jaga kesihatan.
1: Jadi kena kurangkan gula.
0: kurangkan gula. Banyakkan rehat juga. Cukupkan tidur anda. Itu dia. Kadang-kadang bila dewasa ni kan. 3-4 jam rasa macam cukup. Tapi sebenarnya dok syas.
1: Betul. Kita kena sekurang-kurangnya 8 jam.
0: 8 jam ya, 8 untuk jam. Dewasa.
1: Cukuplah 8 jam tu cukup dah. Janganlah lebih pula. Lebih lagi. Lena banyak pun jadi penat. Lena kurang pun penat.
0: Kena betul-betul dia jam dia tu. Putaran masa dia tu kena betul-betul. Dan juga ambil masa yang sama lah kalau boleh. Setiap malam nak tidur tu. Maksudnya kalau contoh kan, anda selalu bangun pukul 6 pagi. Kalau cukup 8 jam tu, kalau 6 pagi tu kena tidur pukul berapa? Pukul 10. Paling lewat 10. 10-6 kan. Begitu 8 jam. Jadi kita kena jaga dirilah. Sebab kita nak jaga ni orang lain juga ni.
1: Banyak kita punya tanggungan.
0: Betul.
1: Tanggungan.
0: Macam Syaz pun dia nak jaga banyak orang.
1: Betul. Banyak hati-hati yang perlu dijaga. Baik. Ya. Pukul 7.30 minit pagi nanti. Kita akan ikuti refleksi.
0: Refleksi.
1: Yang diterbitkan oleh
0: Puan Suriati Senapi, Surya Matahari
1: menyinari matahari. Hari anda.
0: Matahari tak keluar ni.
1: Dia 7:30 dia keluar.
0: Sabar okay. Saya.
1: Jom kita berhibur dulu.
0: Langkawi
1: FM.
0: Ya, untukmu.
2: Bang, teh ais satu bang.
3: Bang, saya punya kopi ais satu bang. Kasih kau punya.
4: Air kosong je lah satu.
3: Cici, takkan air kosong je?
4: Air kosong dah lah. Awal-awal pagi dah balu air manis. Hampa ni, agak-agak lah.
3: Aku dengan kopi ais ni, Cici, memang berpisah tiada lah kata orang. Tak boleh tau tak kalau tak minum sehari. Rasa tak lengkap hidup. Tambah pula yang kau-kau. Nikmat dia. Tak tahu nak habis.
4: Kita ni Ain dah lah bekerja kurang bergerak. Duduk je banyak kan. Sat lagi masuk pejabat masing-masing buat kerja di meja. Tak berpeluh langsung. Lagilah mudah dapat penyakit.
2: Hang ni Ci, suka doa yang bukan-bukan kat kawan-kawan. Cubalah cakap benda-benda hat baik.
4: Lah, aku cakap untuk peringatan bersama ni. Apa tahu kedek negara kita lah ni. Paling tinggi penghidap diabetes di Asia Tenggara, tahu tak? Paling tinggi.
3: Paling tinggi?
4: Iya, Ayi. Sebab itulah aku bagi terhampa ni. Jangan dah kena kecil manis baru nak menyesal. Jaga-jaga, kita pun kalau tak jaga, tak mustahil kena diabetes juga nanti. Jadi, kawan-kawan, kurangkan manis dalam makanan, lebihkan manis dalam
5: senyuman.

0: Selamat datang ke Langkawi. Di sinilah keindahan alam bertemu budaya. Dari makam Mahsuri hinggalah ke Pandak Maya, segalanya mempunyai cerita dan legenda yang tersendiri. Nikmati dan cintailah keindahan alam kita. Selamat datang ke Pulau Langkawi.
1: Ceria Pagi.

0: 104, perpuluhan 8 yang untukmu.
1: Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna 1001 cerita.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. On the way, on the way. Padahal masih lagi di atas tilam. Ada yang masih dalam tandas. Baik punya duk berus gigi. Tapi inilah kata-kata yang terpaksa dihadapi oleh rakan-rakan atau orang yang menanti kehadiran si on the way. Dari anak-anak kecil sehinggalah orang tua. Perkataan ini cukup sinonim dalam kehidupan seharian kita, bukan? Bersesuaian dengan tajuk kali ini, iaitu menghormati masa. Kita semua diberi masa 24 jam sehari, tuan-tuan dan puan-puan. Masa dan waktu yang diberikan tidak pernah sedikit pun berkurangan antara kita dengan orang lain. Menghormati masa adalah perkara yang sangat dituntut dalam agama kita. Tidak kira sama ada apa jua agama yang kita anuti, Islam, Buddha, Hindu atau Kristian. Setiap agama saling memandang tinggi dan mementingkan pengurusan masa. Masa ibarat emas, terlalu berharga. Tidak boleh dikitar semula. Pengurusan masa yang baik akan menjadikan kita seorang yang sentiasa peka, dapat menunjukkan kualiti kerja yang teratur dan jelas. Bagaimana nak uruskan cara dengan baik? Kita mungkin rasa dengan menggunakan alasan on the way, kita selamat atau kita akan dapat jaga hati rakan kita. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, nampak teremosi pula saya. Sebab saya sendiri pernah melalui kenangan manis dengan rakan si on the way. Para pendengar sekalian, bagaimana kita nak pastikan situasi on the way atau menjadi manusia beralasan ini tidak berulang? Saya kongsikan kepada para pendengar sekalian beberapa tips mudah yang dijadikan panduan. Salah satu petanda kita sangat menghormati masa adalah dengan adanya perancangan yang rapi. Itu pertama, jika kita dapat buat perancangan seawal mungkin, kita dapat elak jadi manusia on the way dan akan tiba di sesuatu tempat pada masanya. Betul tak? Jika kita ada hal lain yang mengganggu, cuba tetapkan mana satu keperluan dan mana satu kehendak. Perlu ada time frame yang jelas untuk memenuhi setiap kerja atau perkara yang kita hendak lakukan. Kedua, jangan sesekali menangguh kerja. Alah, nantilah, esoklah, tunggu sekejaplah. Sifat bertangguh kerja inilah menjadi punca semua kerja tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kerja jadi tidak sempurna dan seterusnya hasil yang diperolehi tidak seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir, perlu ada keazaman yang kuat dalam diri. Bila ada keazaman yang tinggi, maka setiap perkara akan menjadi lebih senang, mudah dibuat tanpa sebarang masalah, lebih sistematik dan yang pasti lebih mendapat keberkatan. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.

0: Ya, nak buat macam mana? Ya, ya. Tak boleh buat apa lah.
1: Oh, tu dia awak pula.
0: Tak boleh lah buat, tak boleh buat macam mana?
1: Okey, kita nak kongsikan untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi ni, Syaz.
0: Ya.
1: Okey, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, hari ni ya, 10 Ogos 2026, hari Isnin. Yang mana di waktu pagi macam law ni, ribut petir di beberapa tempat. Waktu petang ribut petir di beberapa tempat juga. Sama lah. Okey, dan waktu malam tiada hujan.
0: Dengan suhu minimum 26
1: darjah Celsius dan maksimum
0: 32 darjah Celsius. Kalau kita tengok di luar jendela konti ni.
1: Ya, yeah, jendela kalau di
0: nak nyanyi sampai habis kau. jangan, kita simpan.
1: Kita simpan dah, kita sikit-sikit je.
0: Kalau tengok dari jendela ni, cuaca di Kuah ni, pagi ni nak kata redup kau macam mana ya? Tapi tak ada lah hujan apa lagi kan?
1: Sebabnya law ni kalau kata ribut ni kan, dia setengah tempat je. Sebab macam kawasan-kawasan yang banyak pokok, kawasan yang dekat pantai, dekat terjun memang memang kuat lah ribut dia. Tapi kalau kata contoh kat jalan raya kan, yang mana yang nak lalu, terutamanya jalan-jalan yang memang ada pokok lah kiri kanan tu, berhati-hati. Pasal ribut ni kadang-kadang dia tak demai, tak jangka lah, tiba-tiba lagi.
0: Betul.
1: Tengah-tengah bawa motor tiba-tiba ranting pokok,
0: pokok
1: dia jatuh,
0: tumbang ke apa kan. Kalau macam sebelum ni kita tengok di mana, di Pahang kot, yang baru ni pokok tumbang,
1: tiba-tiba
0: mengorbankan berapa orang, 4 orang ke 3 orang.
1: Tu dia jatuh terkereta kan. Jadi itulah, sebab itulah sebelum keluar rumah tu jangan lupa baca doa. Dan kita doakanlah juga kepada anda semua yang mana memandu, yang mana menunggang motosikal, yang mana apa jualah kenderaan yang anda naiki, semoga dipermudahkan perjalanan anda itulah sampai ke destinasi yang anda nak tuju.
0: Betul, dan juga diberi kelancaran urusan hari ini. Yang mana bekerja, yang mana bercuti. Dan kalau kita tengok ini ferry, kalau ke luar ini Langkawi, dari Langkawi ke Kuala Kedah ataupun Kuala Perlis, awal 7:30 dah keluar dah ferry.
1: Okey, berapa trip?
0: Hari ni banyak trip. Hari ni kita ada 4, ada 5, ada.
1: Begitu.
0: Itulah tu tengok kita. Saya tengok kat sini semua close, sold out. Maksudnya ramai orang main Langkawi ni.
1: Betul. Sebabnya kalau kita tengok macam 2-3 hari lepas pun, hari Minggu yang pendek lah orang kata, Jumaat, Sabtu pun penuh orang.
0: Tu pun orang duk kata tak ada orang kat Langkawi, tak ada orang.
1: Ada.
0: Kita ni bukan orang ke?
1: Kita lebih daripada negeri sebelah tu. Mereka 8, kita 10.
0: Ramai lagi lah.
1: Ramai lagi. Aduh.
0: Jadi, Satgi, pukul 8 kita ada apa ya?
1: Kita ada nak tahu tak? Penerbitnya adalah orang sebelah juga.
0: Orang sebelah.
1: Orang negeri sebelah.
0: Negeri sebelah. Gigi.
1: Gigi.
0: Dan 8.15 minit pagi kita ada Langkawi sana sini.
1: Langkawi sana sini ni penerbit dia orang Kelantan.
0: Kelantan. Dan 8.30 minit pagi kita ada tajuk utama berita.
1: Yang kita akan rujuk sekejap lagi dekat bernama.com ataupun berita harian online dan juga berita RTM. Kita ada banyak orang kata apa untuk tajuk berita yang kita boleh rujuk di akhbar-akhbar yang tadi ni yang saya sebutkan. Memang banyak.
0: Jadi
1: yang sahih
0: Betul, yang sahih hanya di RTM.
1: Ya, stay
0: jadi
1: tune.
0: Stay tune.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan pejabat kesihatan daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Ceria pagi.

Di sebalik rimba yang menghijau, tersimpan warisan yang tidak ternilai. Bahasa, adat, seni dan pengetahuan masyarakat orang asal adalah khazanah yang memperkayakan identiti Malaysia. Kita mungkin berbeza budaya dan bahasa, tetapi kita berkongsi satu tanah air. Hormati hak, raikan kepelbagaian dan bersama memelihara warisan untuk generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Orang Asal Sedunia 2026.